0: dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Salat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026. Tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah.
3: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini Cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif, dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendik Dasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapien Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
7: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga asal-asal Bapak Presiden yang keempat membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
8: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
7: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
8: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
9: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
10: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
9: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
11: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi ini.
9: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
1: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
12: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
14: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
13: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
12: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku dibandingkan. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
13: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
15: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
16: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
15: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
17: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman saya terbantu dengan transport ini gitu.
15: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
17: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
18: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
19: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya. Artinya vandalis itu dalam arti ganti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan skemanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
18: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
20: Bisa mengapresiasi alam, aman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
18: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
1: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil masih sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang...
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi berintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
4: Pak, Pak.
5: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini. Nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: pada penemunya kan? Tepat sekali. Sir Thomas Stamford Bingley Raffles. Itulah nama lengkap pemimpin ekspedisi yang menemukannya. Tapi tahukah Anda bahwa hari ini adalah hari lahirnya? Iya, Raffles lahir tepat hari ini, 6 Juli pada tahun 1781. Yuk kita mengenal Raffles lebih dekat lagi. Insan edukasi, Raffles adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terbesar. Ia lahir di Jamaika. Ayahnya adalah Kapten Benjamin Raffles yang terlibat dalam perdagangan budak di Kepulauan Karibia dan meninggal mendadak ketika Raffles baru berusia 15 tahun. Sehingga keluarganya terperangkap hutang. Ia langsung mulai bekerja sebagai seorang pegawai di London untuk perusahaan Hindia Timur Britania, perusahaan dagang setengah pemerintah yang berperan banyak dalam penaklukan Inggris di luar negeri. Pada 1805, ia dikirim ke Pulau Pangeran Wales, yang kini dikenal sebagai Penang di Malaysia. Itulah awal mula hubungannya dengan Asia Tenggara. Insan edukasi, Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811 ketika Inggris mengambil alih jajahan-jajahan Belanda. Tak lama kemudian, ia dipromosikan sebagai Gubernur Sumatera ketika Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Pada waktu Raffles menjabat sebagai penguasa Hindia Belanda, ia telah mengusahakan banyak hal, antara lain, dia mengintroduksi otonomi terbatas, menghentikan perdagangan budak, mereformasi sistem pertanahan pemerintah kolonial Belanda, menyelidiki flora dan fauna Indonesia, meneliti peninggalan-peninggalan kuno, sastra Jawa, serta banyak hal lainnya. Hasil penelitiannya di Pulau Jawa dituliskannya pada sebuah buku berjudul History of Java yang menceritakan mengenai sejarah Pulau Jawa. Insan edukasi, pada tahun 1815, Raffles kembali ke Inggris setelah Jawa dikembalikan ke Belanda setelah Perang Napoleon selesai. Tetapi pada tahun 1818, ia kembali ke Sumatera. Kemudian pada tanggal 29 Januari 1819, ia mendirikan sebuah pos perdagangan bebas di ujung selatan Semenanjung Malaka, yang di kemudian hari menjadi negara kota Singapura. Dalam 6 minggu, beberapa ratus pedagang bermunculan untuk mengambil keuntungan dari kebijakan bebas pajak, dan Raffles kemudian mendapatkan persetujuan dari London. Kekuasaan atas pulau itu pun kemudian dialihkan kepada perusahaan Hindia Timur Britania. Akhirnya, pada tahun 1823, Raffles selamanya kembali ke Inggris, dan kota Singapura telah siap untuk berkembang menjadi pelabuhan terbesar di dunia. Kota ini terus berkembang sebagai pusat perdagangan dengan pajak rendah.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini. Hanya di

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu?
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
0: Oh iya ya?
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan

0: @ Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Indonesia. Baik, sahabat pendengar, selamat pagi dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar Kabar Indonesia, bersama Vita akan membahas tentang Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk para petani di Sulawesi Tengah sebelum memasuki masa musim tanam. Hal itu disampaikannya saat berkunjung di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah kemarin. Zulkifli Hasan dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pentingnya ketersediaan pupuk sebelum musim tanam guna meningkatkan hasil panen sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di Sulawesi Tengah. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai pembenahan dalam tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi sehingga prosesnya lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses para petani. Ia juga mengungkapkan bahwa diperlukan adanya reformasi melalui penyederhanaan regulasi dan penurunan harga eceran tertinggi HET sebesar 20% untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. Kebijakan tersebut diyakini dapat memberikan dampak nyata agar memberikan kepastian bagi petani untuk memulai musim tanam tanpa terkendala ketersediaan pupuk. Selain itu, penyaluran pupuk yang tepat waktu dinilai dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian secara nasional. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan layanan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

103,5 Magelang FM. Selamat bergabung sahabat pendengar di Semangat Pagi. Yap, sahabat pendengar, pagi hari ini cerah ya. Selamat beraktivitas apa saja. Apakah sudah sarapan? Belum? Sambil nyarap informasi, boleh deh untuk sedikit ya menyuplai kebutuhan tubuh agar energi bisa dipergunakan untuk beraktivitas selama setengah hari ini ya. Oke deh, ngomong-ngomong, dari perhelatan euforia Piala Dunia, Cristiano Ronaldo kembali membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tampil di level tertinggi sepak bola dunia. Penyerang sekaligus kapten timnas Portugal itu mencatatkan rekor baru sebagai pemain tertua yang mencetak gol pada fase gugur Piala Dunia setelah membawa timnya mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 pada babak ke-32 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion BMO Field, Toronto, Kanada pada Jumat berlangsung sengit sejak menit awal. Kroasia mampu memberikan perlawanan kuat dan bahkan lebih unggul membuka keunggulan sehingga Portugal harus bekerja keras untuk membalikkan keadaan. Sementara Ronaldo yang kini berusia 41 tahun tampil sebagai pemimpin di lini depan Portugal. Yap, meski beberapa peluang yang diperolehnya belum mampu berubah untuk gol pada babak pertama, pemain veteran tersebut terus menjadi ancaman bagi pertahanan Kroasia. Pada awal babak kedua, Ronaldo sempat mencetak peluang yang dianulir karena berada dalam posisi offside. Namun pengalaman dan ketenangannya kembali menjadi pembeda ketika Portugal memperoleh hadiah penalti pada menit ke-68. Wasit menunjuk titik putih setelah melakukan peninjau melalui video asisten River yang memastikan adanya pelanggaran pemain Kroasia di dalam kotak penalti. Kesempatan emas ini dimanfaatkan Ronaldo dengan sangat sempurna. Tendangan penalti berhasil mengecoh penjaga gawang Kroasia dan mengubah skor menjadi draw 1-1. Gol tersebut bukan hanya penting bagi jalannya pertandingan, tetapi juga mengukir sejarah baru. Ronaldo resmi menjadi pemain tertua yang mencetak gol pada fase gugur Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh rekan setimnya sekaligus sahabatnya Pipi yang mencatatkan gol pada usia ke-39 tahun. Dan catatan tersebut semakin mempertegas ya konsistensi Ronaldo di panggung sepak bola dunia. Oke sahabat pendengar, memberikan kebahagiaan buat para penggemar bola gitu ya, Vita hadirkan lagu yang menjadi original soundtrack dari Piala Dunia 2026. Die Die Shakira, Burna Boy.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV.
3: Bukan tes HIV.
2: Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.

0: Kata Mutiara, karya Baron Pierre de Coubertin, filsuf dari Belanda. Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan, namun bagaimana bertanding dengan baik.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam semua aktivitas yang kita lakukan, tujuan merupakan sesuatu yang penting. Namun, proses bagaimana tujuan itu kita capai jauh lebih penting. Dengan kata lain, bukan tujuannya yang penting, tetapi proses untuk mencapai tujuan itu.

0: sekolah ini, aku mau main sama teman, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik, Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

sahabat pendengar di 103,5 Magelang FM yang sudah bergabung juga melalui 0882-135-135. Mau telepon bisa banget di 366-899 ya. Anyway, sahabat pendengar, sebentar lagi ya, Kota Magelang kembali mengadakan event kembali. Magelang Fair 2026 di hari Rabu, tepatnya tanggal 8 Juli sampai dengan rangkaian harinya di hari Minggu 12 Juli 2026. Nah, sahabat pendengar, berikut Vita akan informasikan beberapa schedule begitu ya, agenda yang bakal dilaksanakan di hari Rabu tanggal 8 Juli besok. Dari jam 9 sampai 11.30 ini akan ada sosialisasi KUR perbankan, apalagi buat sahabat pendengar yang sedang mencari kredit untuk rumah ya, kredit yang memberi kemudahan buat sahabat pendengar memiliki rumah yang diidamkan. Kemudian jam 1 sampai jam 3 sore ya, ini ada temu usaha Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi Inspektorat Kota Magelang. Di pukul 4 sore juga akan ada sosialisasi kantor imigrasi Wonosobo. Jadi buat sahabat pendengar bisa manfaatkan ya beberapa stand yang bakal hadir di Magelang Fair 2026. Akan memudahkan buat sahabat pendengar mungkin mengurus paspor terbaru atau selama ini ada keterlambatan. Bisa jadi layanan jemput bola yang dilaksanakan di Magelang Fair ini bisa memberikan kemudahan untuk sahabat pendengar mengurus dokumen-dokumen kependudukan secara imigrasi. Kemudian untuk jam 7 sampai jam 9 ini yang menjadi puncak ya untuk acara Magelang Fair di hari Rabu tanggal 8 Juli, yakni dilaksanakan opening ceremony Magelang Fair 2026. Berlangsung seru tentunya karena beragam kerjasama yang dilakukan pemerintah, terutama juga untuk sektor memajukan UMKM di Kota Magelang. Hari Kamis ya sahabat pendengar, di 9 Juli esok juga akan dilaksanakan beberapa kegiatan nih. Salah satunya adalah UMKM Cerdas Digital. Nah, saat ini masyarakat bisa terus mengasah ya tentang skill untuk bisa mengembangkan pangsa pasar. Apalagi kalau selama ini sudah bergelut ya di media sosial atau mungkin di e-commerce tapi belum juga mendapatkan hasil yang sepadan. Boleh nih merapat untuk bisa mendapatkan informasi atau asah skill dalam UMKM Cerdas Digital. Bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan momen-momen di jam-jam tertentu agar iklannya jadi lebih masif misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian juga akan ada gelar seni dan budaya di pukul 4 sampai dengan 10 malam. Wah, ini beragam acara ya yang pastinya multi event bisa sahabat pendengar ikuti hanya di Magelang Fair 2026. Oke, apa kabar untuk Bu Tuti Haryanti ya? Waalaikumsalam. Lagunya Perahu Kertas. Salamnya buat sahabat-sahabat Magelang FM ya, semoga lancar rezeki, sehat semuanya. Ada Mbak Nungki, Mbak Murni juga, Bu Riono, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Eti, Bu Nani, Pak Tarmono, kemudian Pak Prianto juga, Lembayung ya, Pak Iwan, Pak Untung, Pak Herman, semuanya selamat pagi. Bunda Erna juga selamat pagi. Sebelum cahaya dari Leto, bukan Bunda Erna ya, tapi Bu Endang Wahyu. Apa kabar Bunda? Salam-salam ya buat Bu Mariono, ada Bu Riono juga, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Rohyanto di Demak, juga Mbak Murni, Mbak Susi, juga Bu Tuti Haryanti, Pak Prianto,
ada Ernada, tapi Bu Endang Wahyu. Apa kabar Bunda? Salam-salam ya buat Bu Mariono, ada Bu Riono juga, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Rohyanto di Demak, juga Mbak Murni.

dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Apa kabar Bunda Riono? Selamat pagi. Lagunya apa ya? Menunggu kamu. Salamnya buat Mbak Murni, Mbak Erna, juga Mbak Sekar Kinanti, ada Mbak Nungki, Mbak Susi, Pak Herman juga, Pak Iwan ya, Pak Narko juga, Pak Prianto, Eyang Dipo, ada Lembayung Sutra, dan buat Vitamet siaran aja sampai usai nanti. Oke. Terima kasih. Papa Tibob, apa kabar? Nanti kita sapa lagi ya. Kita dengarkan Benson Boone, Beautiful.

Yap, sahabat pendengar. Ternyata pukul 8:50 saat ini ya, memaksa Vita harus undur diri dari Semangat Pagi. Tapi jangan khawatir sahabat pendengar, karena Vita masih terus akan membersamai dengan lagu-lagu era 90-an. Jadi buat sahabat pendengar yang mau aktivitas sambil bernostalgia tipis-tipis gitu ya, bisa terus gabung dan dapetin informasi-informasi terkini hanya dari radio kesayangan Anda ini. Oke lah kalau begitu, beberapa lagu ya sepertinya Vita bakal masih terus putarkan. Ada Papa Tibop ya, terima kasih. Kemudian Bu Tuti ya, kembali kasih. Ada Bu Rohmiati juga dari Grabak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Vita akan hadir kembali di Inspirasi.

Ya, selamat pagi. Berjumpa kembali di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Yap, sobat pendengar. Ketemu lagi ya bareng sama Vita di radio kesayangan Anda ini ya. Anyway, hari ini bakal cukup terik ya di siang hari, terlebih juga angin rasanya cukup bisa gampang bikin haus, kulit kering gitu ya sahabat pendengar. Wah, ini sangat-sangat penting banget nih, kenapa kita harus menghidrasi tubuh kita, termasuk juga memberikan perlindungan pada kulit dari kerusakan akibat radiasi sinar ultraviolet. Pastikan ya sahabat pendengar, bila mana mau beraktivitas di luar rumah, lebih baik untuk menggunakan sunscreen. Atau biasanya sih, kalau gak mau ribet atau memang belum punya sunscreen gitu ya, banyak pilihan juga seperti body cream atau body lotion. Meski perlindungan UV-nya masih terbilang ringan gitu ya, at least sudah bisa memberikan tanda cinta untuk diri sendiri. Ah elah, iya dong, masa orang lain dimaksimalkan cintanya, padahal kita sendiri jarang untuk ditanyain gimana kabarnya, apakah hari ini baik-baik saja. Oke, menemani sahabat pendengar yang sedang beraktivitas dengan bahagia untuk bisa menyatu ya di 0882 135 135, dan juga telepon di 366 899, karena Vita punya banyak sekali lagu-lagu era 90-an yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. So, Vita ngajakin Anda untuk kembali bisa bergabung lewat SMS atau WhatsApp ya, yang lebih mudah di 0882 135 135, dan juga streaming boleh banget di jogjastreamers.com, pilih langsung Radio Magelang FM. Selamat mendengarkan.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama teman, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik, Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Sil, main ke rumah kita yuk.
6: Kapan?
5: Sekarang.
6: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
6: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
6: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
6: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
6: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
6: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor,
7: sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
8: Mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: mendengar nama bunga Rafflesia atau bunga bangkai, apa yang ada di dalam benak Anda? Tentu, sebuah bunga raksasa yang jika mekar mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Oh iya, dari namanya tentu mengingatkan Anda pada penemunya kan? Tepat sekali, Sir Thomas Stamford Bingley Raffles. Itulah nama lengkap pemimpin ekspedisi yang menemukannya. Tapi tahukah Anda bahwa hari ini adalah hari lahirnya? Iya, Raffles lahir tepat hari ini, 6 Juli pada tahun 1781. Yuk kita mengenal Raffles lebih dekat lagi. Insan edukasi, Raffles adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terbesar. Ia lahir di Jamaika. Ayahnya adalah Kapten Benjamin Raffles yang terlibat dalam perdagangan budak di Kepulauan Karibia dan meninggal mendadak ketika Raffles baru berusia 15 tahun. Sehingga keluarganya terperangkap hutang. Ia langsung mulai bekerja sebagai seorang pegawai di London untuk perusahaan Hindia Timur Britania, perusahaan dagang setengah pemerintah yang berperan banyak dalam penaklukan Inggris di luar negeri. Pada 1805, ia dikirim ke Pulau Pangeran Wales, yang kini dikenal sebagai Penang di Malaysia. Itulah awal mula hubungannya dengan Asia Tenggara. Insan edukasi, Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811 ketika Inggris mengambil alih jajahan-jajahan Belanda. Tak lama kemudian, ia dipromosikan sebagai Gubernur Sumatera ketika Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Pada waktu Raffles menjabat sebagai penguasa Hindia Belanda, ia telah mengusahakan banyak hal, antara lain, dia mengintroduksi otonomi terbatas, menghentikan perdagangan budak, mereformasi sistem pertanahan pemerintah kolonial Belanda, menyelidiki flora dan fauna Indonesia, meneliti peninggalan-peninggalan kuno, sastra Jawa, serta banyak hal lainnya. Hasil penelitiannya di Pulau Jawa dituliskannya pada sebuah buku berjudul History of Java yang menceritakan mengenai sejarah Pulau Jawa. Insan edukasi, pada tahun 1815, Raffles kembali ke Inggris setelah Jawa dikembalikan ke Belanda setelah Perang Napoleon selesai. Tetapi pada tahun 1818, ia kembali ke Sumatera. Kemudian pada tanggal 29 Januari 1819, ia mendirikan sebuah pos perdagangan bebas di ujung selatan Semenanjung Malaka, yang di kemudian hari menjadi negara kota Singapura. Dalam 6 minggu, beberapa ratus pedagang bermunculan untuk mengambil keuntungan dari kebijakan bebas pajak, dan Raffles kemudian mendapatkan persetujuan dari London. Kekuasaan atas pulau itu pun kemudian dialihkan kepada perusahaan Hindia Timur Britania. Akhirnya, pada tahun 1823, Raffles selamanya kembali ke Inggris, dan kota Singapura telah siap untuk berkembang menjadi pelabuhan terbesar di dunia. Kota ini terus berkembang sebagai pusat perdagangan dengan pajak rendah.
1: RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Magelang FM. Kali kalau begitu, menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM.

Indonesia. 103,5 Magelang FM, selamat pagi sahabat pendengar, kembali Vita dalam Kabar Indonesia. Baik, sahabat pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan bahwa skenario kebijakan terkait keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi program makan bergizi gratis masih dalam tahap penyusunan Badan Gizi Nasional. Mendikdaspen Abdul Mukti dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan pembahasan yang telah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah terkait sarana sasaran penerima manfaat makan bergizi gratis yang nantinya tidak diberikan kepada seluruh siswa, melainkan hanya kepada mereka yang membutuhkan. Meski demikian, ia mengatakan mekanisme penerapan kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal. Ia menegaskan, kebijakan distribusi makan bergizi gratis merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional BGN dan pihaknya hanya memberikan masukan terkait pelaksanaan agar tujuan program MBG sebagaimana yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

dari 103,5 Magelang FM. Informasi yang bakal kita hadirkan dilansir dari Infocom DPPPPNI, di mana peluang masyarakat yang ingin mencari pekerjaan mendapatkan apresiasi bagi pemerintah daerah ya. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan sekitar 1.000 formasi calon pegawai negeri sipil pada 2026, yang mana mayoritas formasi tersebut untuk tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis dan perawat yang kini masih sangat dibutuhkan. Sumarmo selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga kesehatan di Jawa Tengah masih tinggi seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, di mana pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan ini masih bergantung pada kebijakan dan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurutnya selama ini, usulan formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak selalu dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat. Selain kekurangan tenaga perawat, Jawa Tengah juga masih menghadapi keterbatasan jumlah dokter spesialis, terutama yang bertugas di rumah sakit daerah. Nah, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena dokter spesialis mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan rujukan. Sementara itu sahabat, PLT Kepala BKD Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah Doni Widianto menjelaskan, pelantikan tersebut diikuti oleh 231 pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 225 orang merupakan tenaga kesehatan dan 6 orang lainnya merupakan tenaga teknis. Dengan usulan 1.000 formasi baru yang diajukan tahun ini, Pemprov Jawa Tengah berharap kebutuhan tenaga kesehatan dapat terpenuhi secara bertahap sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan merata. Selamat bergabung bersama Vita di Inspirasi Keluarga. Apa kabar nih untuk Pak Herman ya, bergabung kembali. Terima kasih lagunya Kuta Bali. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto juga Pak Rohyanto, Pak Tarmono Buriono, Bu Nani, Bu Indarto juga Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Murni juga Mbak Susi, Mbak Erna Dwi juga semuanya saja. Papa Tibob, terima kasih sudah bergabung. Mau kirim-kirim panteng dong. Gagak Kremang kudanya Longgolawe cakep. Sugeng Enjang mugi sami sehat lancar rezekine. Amin amin. Selamat beraktivitas Papa Tibob dalam penuh keberkahan ya. Ada Bu Sadowo kembali hadir, terima kasih. Lagunya Karisma Cinta Dewi Yul. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Riono, ada Bu Nani di Kalinegoro juga Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, ada Pak Iwan juga Pak Supriyanto. Selamat pagi untuk Om Yono juga Pak Rohyanto ya, semua yang sedang beraktivitas, semoga dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Merayakan perjalanan cinta berpuluh-puluh tahun dari Arman Maulana dan juga Dewi Gita seperti legenda.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: _Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
0: Untuk semua usia.
3: Inspirasi keluarga.

malam sahabat pendengar. Rasa malas kadang-kadang tuh wajar gitu ya, karena otak manusia menyukai kenyamanan dan kepastian. Iya dong, siapa yang gak suka dengan kenyamanan dan kepastian gitu ya. Apalagi saat Anda menemukan kedai kopi yang cocok, tempat ini jadi sudah memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya yang paling dicari adalah rasa dari kopi, layering rasa, kemudian baristanya yang handal gitu ya. Kita mau minta apa aja dengan rasa yang atau takaran yang kita mau, dia bisa untuk available menyesuaikan begitu ya. Apalagi koneksi internet, ini yang paling penting. Stabil banget, suasana yang tenang, hingga posisi kursi yang paling pas banget untuk bekerja atau bersantai. Nah sahabat pendengar, di Magelang sendiri ternyata banyak banget ya coffee shop yang emang kerap jadi zona nyaman, disebut sebagai status quo biasui. Iya sahabat pendengar, nggak perlu membuang waktu, energi, uang untuk bereksperimen ke tempat baru. Kadang-kadang kalau sudah cocok di satu tempat, biasanya udah benar-benar memenuhi preferensi kita gitu ya. Oke, sahabat pendengar, selamat beraktivitas ya. Kalau biasanya sudah menyeduh kopi di pagi hari atau di pertengahan hari gitu ya, atau di perempat hari, itu bisa menambah mood hari ini ya. Do it, just do it gitu ya. Lakuin aja untuk bisa kembali lagi mengerjakan ini dan itu. Selamat beraktivitas apa saja. Sampai nanti jam 12, Vita terus mengudara di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Halo buat Bu Rohmiati di Gerabak, apa kabar? Mau kirim-kirim salam buat Mbak Nia, Mama Vega, ada Mas Fuad Mirza, Mas Javi dan semuanya saja. Kemudian buat Bu Sadowo, terima kasih ya dengan senang hati. Semoga lagu yang Vita hadirkan bisa membawa kebahagiaan di hati ya. Oke, ini lagu dari Reza Artamevia, pertama spesial buat Anda. Stay tune terus, cuman bareng sama Vita di Inspirasi Keluarga.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
5: Sahabat, takut untuk tes HIV?
6: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
7: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV.
8: Bukan tes HIV.
7: Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
9: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

Siang sobat pendengar, kabar Indonesia kembali hadir di tengah ruang dengar Anda dari 103,5 Magelang FM bersama Vita. Sahabat Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian bagi kelompok tani di Kampung Waningapkai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan kemarin. Bantuan ini disebut sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya pertanian yang modern. Andi Amran Sulaiman dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan bantuan untuk para petani di Papua Selatan tahun ini senilai 1,3 triliun rupiah yang disalurkan dalam bentuk peralatan pertanian serta gedung pupuk. Ia menjelaskan teknologi tanam pada yang digunakan di Kampung Waningapkai sama dengan yang digunakan di Jepang dan Amerika Serikat, sehingga ini merupakan suatu kemajuan. Oleh karenanya diharapkan ke depan penanaman padi di Merauke dari sebelumnya 2 kali dalam setahun menjadi 3 kali dengan dukungan irigasi, benih unggul dan pendampingan dari pemerintah. Penggunaan alat dan mesin pertanian dan teknologi modern dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Merauke. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
4: Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
1: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Oke, sahabat pendengar, kali ini Vita hadir dengan informasi kebutuhan harga pokok dengan fluktuasi harga yang bersumber dari DPP KUM Kota Magelang memantau sejumlah komoditi di Pasar Rejo Winangun, Kebon Polo, dan juga Gotong Royong. Oke, sahabat pendengar, diawali dari harga beras. Dengan kualitas premium untuk merek Sania, Rp14.900 per kilo, IR64 Rp14.700, kemudian beras medium, IR64 Rp13.500, begitu juga dengan harga C4 per kilonya. Kemudian beras SPHP Rp12.300, gula pasir kristal putih, untuk kristal putih KW medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100, kemudian minyak goreng curah tanpa merek Rp20.300, minyak premium kemasan botol Rp21.300, minyak kita Rp15.700. Sementara harga daging sapi bagian paha depan Rp131.600, paha belakang Rp136.600, harga tetelan Rp80.000, sandung lamur Rp100.000 per kilo, ayam ras Rp36.300, dan daging ayam kampung per ekor Rp95.000. Harga telur kembali turun ya sahabat, menjadi Rp24.300 untuk telur ayam ras, sementara telur ayam kampung per 17 butir Rp42.700 sekian per kilo. Beralih ke harga bawang merah, per kilonya stabil di Rp41.300. Bawang putih jenis sinjo Rp35.300, bawang cutting Rp37.300, dan bawang bombay Rp31.000. Harga cabai mengalami penurunan ya sahabat pendengar. Untuk cabai merah besar biasa atau teropong Rp41.300, cabai merah besar keriting Rp32.000, cabai merah rawit merah ya Rp42.600, dan rawit hijau Rp44.600. Harga ikan laut jenis kembung Rp38.600, ikan asin teri Rp41.300, ikan bandeng Rp36.000, dan ikan tongkol Rp34.300. Demikian sempat pendengar informasi dari harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang dirangkum oleh DPP KUM Kota Magelang, disiarkan 103,5 Magelang FM sampai jam 12 bersama Vita di Inspirasi.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Di episode kali ini kita bakal bahas tentang indikator presentase kemiskinan.
4: Presentase kemiskinan atau headcount index merupakan salah satu indikator sederhana yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Presentase kemiskinan yang menghitung persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dalam periode tertentu.
5: Faktor-faktor yang mempengaruhi angka presentase kemiskinan di suatu wilayah mencakup pendapatan, inflasi, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
4: Rumus untuk menghitung persentase kemiskinan adalah jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total populasi di suatu wilayah dikalikan 100.
5: Contohnya begini nih, jika sebuah daerah memiliki total populasi sebanyak 1.000 orang dan 250 diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan, maka presentase kemiskinannya yaitu 250 dibagi 1.000 dikali 100 atau sebesar 25%. Ini menunjukkan bahwa 25% dari populasi hidup dalam kondisi miskin.
4: Meskipun demikian, persentase kemiskinan tidak mempertimbangkan seberapa jauh individu miskin berada dari garis kemiskinan, sehingga memerlukan pengukuran tambahan untuk analisis yang lebih mendalam.
5: Kita bahas di episode selanjutnya ya.
4: Nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa, salam data.
0: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong. Jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
3: Magelang Fair 2026
2: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.
4: Pak, Pak.
5: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
5: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
6: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
9: Untuk semua usia.
10: Inspirasi keluarga.

sahabat pendengar di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia ya. Zuhur insya Allah tiba dikumandangkan di pukul 11 lebihnya 44 menit. Masih ada waktu untuk Vita menemani sahabat pendengar di sela-sela keriuhan sejak pagi tadi gitu ya. Halo Bu Riono, ini dengan Vita. Di sini ku nanti cintamu. Oke, salam ya buat Bu Indarto sekalian. Ada Bu Neni, Bu Mariono juga, Bu Nani, Bu Sadewo, Bu Endang Wahyu, Bu Haryani juga, Bu Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, kemudian Bu Tuti Haryanti, ada Bu Sekar juga. Selamat beraktivitas apa saja, sehat-sehat selalu. Oke. Ada Om Lombayung Sutra. Mau kirim salamnya untuk siapa ya ini ya? Mbak Susi, ada Mbak Tuti Haryanti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Pak Tarmono ya, ada Mbak Murni juga, Pak Prianto, pokoknya semuanya yang lagi pada gabung nih. Selamat beraktivitas saja. Cinta yang nyata ya dari Iis Sugianto. Ditunggu. Ada Bu Tuti juga, waalaikumsalam. Kembali bergabung di Inspirasi Keluarga. Salam sehat untuk semuanya. Salam-salam ya untuk Mbak Susi, Mbak Murni, Bu Sadewo juga, Mama Vega, Bu Eti, Mbak Murni juga, Bu Riono, Bu Nani, Pak Tarmono ya, Pak Herman, Pak Untung, Pak Iwan juga, semua yang sedang bergabung di Inspirasi Keluarga. Oke lah kalau begitu sahabat pendengar, kembali ya ke Obi Mesah, lagu yang sudah dinanti oleh Bu Riono. Selamat mendengarkan dari 103,5 Magelang FM.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular

0: seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

sobat pendengar, panasnya terik matahari ya, apalagi di siang hari ini cukup bikin lelah sih. Pas jalan cuman deket aja berapa ratus meter, mending berapa ratus meter, berapa langkah doang langsung kayaknya tuh udah bener-bener lunglai gitu ya. Yap, perlindungan payung misalnya, atau justru jangan lupa untuk menghidrasi kulit seperti penggunaan sunscreen, yang penting banget untuk bisa menjaga kulit dari kerusakan akibat radiasi sinar ultraviolet. Yap, sahabat pendengar, kenapa sih alasan sunscreen ini sangat penting sekali? Karena bisa mencegah penuaan dini. Wah, ini nih yang harus kita lakukan ya, karena skincare mahal pun ketika kulitnya tidak dibenari dengan benar sekali. Apalagi bes skincare-nya itu tidak tepat, jadi bisa merusak dan mengakibatkan melasma atau flek dan berakhir pada kanker kulit. Wah, bahaya sekali ya. Paparan sinar UV ini bisa merusak kolagen dan elastin atau elastisitas pada kulit yang menyebabkan munculnya kerutan dan flek hitam. Bukan hanya ketika sahabat pendengar sedang memasak, kemudian paparan apinya dari wajan, teflon gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi dari kerutan dan flek hitam loh. Terlebih kalau sahabat pendengar menggunakan sunscreen hanya di luar saja, ternyata tidak ya. Dokter kulit beberapa juga menyarankan ketika mau masak sebaiknya menggunakan sunscreen. Ini untuk mencegah kanker kulit, yang menjadi pelindung utama adalah sunscreennya dari radiasi-radiasi yang bisa merusak.

DNA sel kulit. Kemudian sunburn atau kulit yang terbakar, ini juga terjadi ketika wajah atau kulit kita tidak diberikan perlindungan sunscreen. Karena sinar UVB bisa menyebabkan kulit jadi kemerahan, perih dan mengelupas. Makanya kenapa nih untuk beberapa masyarakat gitu ya yang punya kulit sensitif pasti ngerti banget ketika lagi berpanas-panas ria, hujan matahari di siang hari seperti ini langsung merah, perih dan mengelupas begitu ya. Dan satu lagi, ternyata sunscreen juga berpengaruh pada perataan warna kulit. Ini bisa mencegah hiperpigmentasi dan menjaga kulit dari kusam akibat paparan sinar matahari. Apalagi di negara tropis ini, perlindungan kulit di Indonesia sangat disarankan ya. Jadi gunakan sunscreen bahkan pada saat di ruangan karena sinar UV bisa menembus kaca. Saya selalu buat kita semua ya sobat pendengar. Vita mengucapkan selamat menjalankan sholat zuhur buat Anda umat muslim dimanapun. Sesaat lagi azan akan dikumandangkan, jadi tetaplah bersama Vita di 103,5 Magelang FM.

0: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
1: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Mutiara Iman.
1: Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan dan bangganlah.
0: Sajian musik spesial.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Menapaki di hari yang ke-6 di bulan Juli 2026 ya. Sudah bisa Anda nikmati waktu hari ini. Untuk menikmati hari Senin, ya kuncinya adalah mengubah pola pikir dari beban menjadi awal yang baru. Baik, sahabat pendengar, satu jam saya Dani, sampai jam 1 siang kembali hadir di SMS Sajian musik spesial, tembang-tembang pop lawas atau tembang kenangan, tembang yang tanpa kita sadari kadang bisa menguak kembali kenangan lama yang sempat terpendam ya. Oke, tembang pertama kita langsung ketemu bareng The Lloyd dengan temannya Tak Mungkin.

Mungkin salah satu hits legendaris dari grup musik lawas Deloitte. Tembang yang mengusung ciri khas vokal mendayu-dayu dari Samsuar Hasim atau Sam ini diciptakan oleh sang gitaris sekaligus motor utama band, yaitu mendiang Berji Van Houten. Kisah terciptanya tembang ini mungkin berakar dari gaya bermusik Deloitte yang sangat menonjol di era 70-an. Secara umum, tembang-tembang patah hati yang melankolis yang diciptakan oleh Berji memang terinspirasi dari kisah-kisah asmara yang dekat dengan realita penciptaan banyak orang pada masa itu. Oke, kita ketemu dulu dengan salah satu grup band legendaris juga, ada Kus Plus. Kali ini Dani munculkan dengan temannya Muda Mudi di SMS.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial 103,5 Magelang FM di udara semua usia. Sahabat pendengar, saya yakin semua tentunya pinginlah bisa memaksimalkan waktu yang kita punya. Karena orang yang merugilah yang menyepelekan waktu. Gimana dengan waktu yang masih Anda punya hari ini? Sudah dimaksimalkan untuk sesuatu yang bermanfaat? Oke. Untuk sejenak berenung, saya Dani kasih satu tembang milik Titik Puspa. Apanya dong?

Panya Dong yang dipopulerkan oleh Titiek Puspa tercipta dari kebosanannya terhadap tren tembang-tembang patah hati pada era 80-an. Titiek yang lebih menyukai nuansa ceria akhirnya menciptakan tembang jenaka ini. Pada masa itu, dunia musik Indonesia didominasi oleh tembang-tembang bergenre melo dan sedih. Merasa tren tersebut tidak sesuai dengan karakternya yang ceria, Titiek Puspa tertantang untuk membuat karya yang berbeda. Tembang Apanya Dong awalnya diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan atas pesanan sebuah perusahaan rekaman yang meminta tembang untuk penyanyi rocker asal Cimahi, Ois Darlia. Oke, Alfian muncul kali ini dengan tembangnya Semalam di Cianjur. Kita simak.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Ayah, ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
5: Iya, boleh dong, boleh banget, Nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
6: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya, Nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
4: Iya deh, oh iya, ya, Bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
5: Nah, itu juga harus diatur, Nak. Ingat, jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
4: Baik, Bu.
6: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
4: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
3: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

sajian musik spesial. Sampai jam 1 siang saya Dani masih di SMS teman-teman kenangan. Sahabat pendengar, kalau kita amati seksama antara penyanyi era 70-an dan era milenial, perbedaannya sangat mencolok ya. Penyanyi lama sangat khas, karakter suara penyanyi terdengar sangat natural dan organik, seringkali dengan penjiwaan mendalam yang direkam dalam satu tarikan napas di studio. Sementara itu penyanyi saat ini eksplorasi genre. Tembang-tembang milenial memiliki durasi lebih panjang dengan aransemen yang kompleks dan permainan alat musik yang rumit. Mungkin itu salah satunya kenapa penyanyi lawas kebanyakan tembang-tembangnya banyak yang melegenda. Dan sekarang kita tahu sendiri, muncul bertahan berapa lama, muncul yang baru hilang. Okay, favorite group dengan tembangnya Ingin Marah Silahkan. Kita simak di SMS sampai jam 1 bersama Dani.

Tembang Ingin Marah Silahkan merupakan salah satu tembang legendaris dari Favorite Group, terkadang ditulis sebagai The Favorites, yang dirilis pada awal era 70-an. Tembang ini diciptakan oleh Ish Haryanto, sang drummer sekaligus musisi genius yang juga menjadi motor penggerak grup musik tersebut. Tembang ini menceritakan tentang kejujuran dan kerendahan hati seseorang yang mengakui kesalahannya karena tidak menepati janji kepada pasangannya. Alih-alih membela diri atau membalas kemarahan pasangannya, ia justru mempersilahkan pasangannya untuk marah, menangis, atau bahkan mendiamkannya. Pesan inti dari lirik tembang ini adalah kesabaran dan ketulusan cinta. Sang pencipta lagu, Ish Haryanto, ingin menyampaikan bahwa ego harus dikesampingkan saat melakukan kesalahan. Ia rela menunggu sampai kemarahan pasangannya mereda, asalkan hubungannya, cinta mereka tidak diputus. Yeah. Frankie bareng adiknya, Frankie and June, untuk muncul kali ini dengan temannya Bus Kota.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.
4: Sajian musik spesial.
5: Sajian musik.
4: Sajian musik spesial.
6: SMS sajian musik spesial tembang-tembang kenangan sampai jam 1 siang. Sahabat pendengar, Anda penggemar tembang-tembang lawas tentunya tahu dong dengan pelantun Bila Kau Seorang Diri. Ya, Nur Afni Oktavia. Nama Nur Afni mulai dikenal publik setelah mengikuti ajang bintang radio dan televisi. Meskipun bukan juara utama, penampilannya juga memikat membuat banyak produser tertarik mengorbitkannya. Melahirkan tembang-tembang debut legendaris seperti Bila Kau Seorang Diri. Kembali simak yuk.

aktris legendaris Indonesia asal Medan. Ia melejit pada era 70-an hingga 80-an lewat tembangnya Bila Kau Seorang Diri. Selain sukses di dunia tarik suara melalui ajang Bintang Radio, ia juga merambah dunia akting dan perjalanan spiritual yang penuh warna hidup. Anda suka tembang milik Pambers? Dan dikasih yang ini ya. Hidup terkekang. Pambers di SMS.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami

0: stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
0: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
4: Sil, main ke rumah kita yuk.
5: Kapan? Sekarang?
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
4: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
6: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

sajian musik spesial. ...103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, banyak orang yang putus asa dan kehilangan semangat dalam menggapai impian karena gagal bangkit saat ujian mendera. Namun, kita harus menyadari bahwa sebagai manusia, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian hidup. Jadi, tetap semangat karena hidup perlu diperjuangkan. Dan setiap saat agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan yakinlah bahwa hasil yang kita dapat tidak akan mengkhianati perjuangan yang telah kita lakukan. Charles Hutagalung, hidupku.

Bersunyi. Salah satu tembang legendaris ciptaan musisi dan vokalis utama grup musik The Mercies, Charles Utagalung. Tembang ini menceritakan tentang rasa kesepian dan kepiluan seseorang yang ditinggalkan kekasih, di mana suasana sepi semakin terasa menyiksa, terutama saat senja tiba dan malam mulai datang. Charles Utagalung adalah tokoh penting dalam sejarah musik pop Indonesia. Ia dikenal tidak hanya sebagai vokalis bersuara khas, tetapi juga penulis tembang yang sangat produktif bersama The Mercies sejak tahun 68 ya. Tembang-tembang ciptaannya sendiri seperti Hidupku Sunyi, Usah Korep Lagi, dan Kisah Seorang Pemuria tetap abadi serta sering didengar hingga hari ini. Baik, sahabat pendengar, satu tembang lagi yang bakal saya munculkan, satu koleksi dari Dian Piscesa, Satukan Hati Kami. Sekaligus bareng setembang ini saya Dani Bat undur. Terima kasih bersamanya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Kuncinya adalah masyarakat waspada, gitu ya. Harus cross check dulu, ini benar nggak dari petugas dari BPS dan lain-lain. Jadi pastikan ID card-nya, mungkin cek dulu ke RT RW. Karena biasanya mereka itu kalau datang, itu nggak mungkin datang langsung ya. Mereka biasanya menghubungi RT RW-nya dan sebagainya.
2: Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura akan menyepakati 26 nota kesepahaman kerjasama bilateral. Kementerian Sosial memverifikasi ratusan anak jalanan untuk masuk ke dalam program Sekolah Rakyat. Rusia dan Tiongkok menggelar latihan gabungan militer bersama. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan menyepakati 26 nota kesepahaman kerjasama bilateral kedua negara. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi.
3: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta masih berlangsung. Perdana Menteri Wong sendiri sudah tiba di Istana tadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan hari ini merupakan pertemuan tahunan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong yang sebelumnya juga sudah dilakukan pada bulan Juni tahun 2025. Berdasarkan pantauan Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, kemudian Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga terpantau Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Perdana Menteri Wong juga membawa sejumlah menteri ke Jakarta. Berdasarkan informasi, rencananya akan ditandatangani sekitar 26 MOU atau nota kesepahaman antara Indonesia dan Singapura di berbagai bidang, di antaranya di sektor ekonomi, kemudian juga energi dan pertahanan. Dan pendengar, Singapura secara konsisten merupakan investor asing terbesar Indonesia dengan nilai penanaman modal asing mencapai 17,4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Aliran modal ini mayoritas difokuskan pada sektor transportasi, telekomunikasi, real estate, energi hijau, agribisnis, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan, dan Karimun atau BKK. Dan nanti Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong akan memberikan pernyataan bersama usai pertemuan. Tentu kita akan menantikan hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong. Langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Sosial dan Pemprov DKI Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program Sekolah Rakyat. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program Sekolah Rakyat di Jakarta. Salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
0: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
4: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan Sekolah Rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
5: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
4: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih ada calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah NTB. Khalil Bisri melaporkan selengkapnya.
6: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
7: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
6: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
7: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
6: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum sekolah, anak-anak harus sekolah.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
8: Kelompoknya di beberapa sentral, nah sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi, memang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
7: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan atau scam dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Zahrotin Aljana melaporkan langsung dari Jakarta. Zahro.
9: Ya, pendengar, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan OJK mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurutnya, sensus yang dilakukan setiap 10 tahun ini penting untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi nasional secara rinci. Friderika juga menegaskan OJK mempercayai kredibilitas BPS dalam menjaga kerahasiaan data masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan pelaksanaan sensus untuk melakukan penipuan. Berikut pernyataan Friderika.
10: Namun demikian, tidak kita pungkiri, bisa jadi ada pihak-pihak yang mendombeng hal ini. Karena itu, lagi-lagi, Mbak, kuncinya adalah masyarakat waspada, gitu ya. Harus cross-check dulu, ini benar nggak dari petugas dari BPS dan lain-lain. Jadi, pastikan ID card-nya. Mungkin cek dulu ke RT RW, karena biasanya mereka itu kalau datang itu nggak mungkin datang langsung ya. Mereka biasanya menghubungi RT RW-nya dan sebagainya. Karena kami...
9: Selain itu, pendengar, Friderika juga menjelaskan bahwa OJK telah menerbitkan peraturan OJK nomor 6 tahun 2026 mengenai influencer sektor jasa keuangan. Aturan tersebut disusun untuk memperkuat perlindungan konsumen dari konten atau rekomendasi keuangan yang berpotensi menyesatkan di media sosial. Menurutnya, regulasi yang disusun OJK ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, namun kewaspadaan dan juga kehati-hatian masyarakat tetap menjadi utama agar tidak menjadi korban penipuan maupun informasi yang menyesatkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, setelah terombang-ambing di lautan lepas selama belasan jam. Ferry Musyafir melaporkan selengkapnya.
11: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, dalam keadaan selamat. Kapten kapal RB210 Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Lukman, mengatakan ketiga korban ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di atas alat apung yang mereka rakit sendiri sekitar 10 mil laut dari lokasi kejadian. Ketiga korban masing-masing Dahlan 59 tahun, Edi Cahya 42 tahun, dan Sadir 35 tahun. Korban kemudian dievakuasi menggunakan kapal RB210 menuju Pelabuhan Murum Bau-Bau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
12: Sebuah kapal yang tenggelam dengan POB 3 orang di perairan antara Batu Atas dengan Pasar Wajo saat ini. Alhamdulillah ketiga korban kami berhasil temukan dengan selamat dalam posisi terombang-ambing di atas rakit. Dan kemudian selanjutnya korban akan kami evakuasi ke Bau-Bau.
11: Salah seorang korban, Dahlan, menjelaskan kapal yang dinakodainya mengangkut muatan ikan tuna dari Flores menuju Bau-Bau. Dalam perjalanan, kapal diterjang cuaca buruk disertai angin kencang hingga akhirnya tenggelam setelah salah satu papan lambung kapal terlepas. Dahlan bersama dua awak kapal lainnya berupaya menyelamatkan diri dengan merakit alat apung sederhana dan bertahan di tengah laut selama 13 jam sambil menunggu bantuan dari tim penyelamat hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.
13: Jadi alpung yang dua itu tidak mampu lagi, ternyata papan satu lembar terbongkar. Kita buka. Nah, sehingga alpung yang dua ini yang jalan tidak mampu lagi.
14: Tidak mampu.
13: Nah, bertahan-bertahan, pas jam 3 subuh, kapal sudah langsung tenggelam.
11: Operasi pencarian ini melibatkan personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Pos SAR Bau-Bau dengan dukungan kapal penyelamat, peralatan medis, perangkat komunikasi, dan perlengkapan evakuasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi di Pelabuhan Murum Bau-Bau dan diserah terimakan kepada pihak keluarga. Ditambahkan, dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR terhadap kecelakaan kapal di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Batam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayahnya. Faik Iqbar Muzaki menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Batam dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Selain pembangunan jalan dan fasilitas umum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kota Batam. Wali Kota Batam, Msaka Rahmat, mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
16: Pemerintah Kota Batam akan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
15: Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang secara terukur agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
16: Oleh karena itu, perencanaan yang fokus, terukur, realitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Batam.
15: Dengan perencanaan yang tepat sasaran, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batam dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Lotani melaporkan selengkapnya.
14: Program JK ini merupakan komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya, dan ini masuk di dalam aspacita presiden dan menjadi salah satu program prioritas presiden.
17: Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Waskito dalam public expose laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 Kamis kemarin. Ia menyampaikan program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Direktur BPJS Kesehatan membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025 jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,5 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
14: Capaian kepesertaan program JKN akhir tahun 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 yaitu 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN.
17: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional.
18: Dewas akan terus memantau penyelesaian seluruh tindak lanjut agar punya dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program JKN tercinta ini. Jadi kami apresiasi.

0: semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh peserta. Tercatat pemanfaatan program JKN menunjukkan tren yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun, kepercayaan daripada masyarakat terhadap program ini.
1: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri. Rusia dan Tiongkok menggelar latihan gabungan militer bersama melalui angkatan laut kedua negara yang diikuti patroli militer gabungan di perairan dan wilayah udara dekat kota pelabuhan Qingdao di Provinsi Shandong, Tiongkok. Rusia menggerakkan kapal penjelajah rudal berpemandu, fregat, kapal selam, dan kapal penyelamat, sementara Tiongkok menggerakkan kapal-kapal perusak rudal berpemandu, fregat rudal berpemandu, kapal pasukan komprehensif, kapal penyelamat, dan kapal selam. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI akan menggelar Turnamen Internasional Federasi Internasional Padel atau FIP pertama di Jakarta yang akan diikuti lebih dari 510 atlet. Niar Abdulitiloli melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta. Niar.
3: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI siap menggelar Turnamen Internasional FIP atau FIP Bronze Jakarta dan FIP Provinsi Jakarta 2026. Kabar ini diumumkan dalam konferensi pers yang berlangsung pada pagi tadi di kawasan Senayan, Jakarta. Head of International Relations PBPI Maximiliano Bratawijaya mengungkapkan memang untuk turnamen kali ini pihaknya sengaja untuk menggelar lebih besar dibandingkan sejumlah turnamen yang pernah mereka gelar sebelumnya, di mana pada tahun ini akan dibagi menjadi dua, yaitu bronze untuk kategori atlet senior, sementara untuk promises itu adalah kategori atlet untuk atlet muda atau junior dengan empat kelompok umur, diantaranya yaitu KU atau kelompok umur 12 atau under 12, kemudian juga under 14 atau 14 tahun, 16 tahun, dan juga 18 tahun. Max Sapanaka pun menyebut bahwa memang untuk pelaksanaan tahun ini salah satu yang mungkin menjadi keuntungan ataupun yang menjadi hal yang mungkin dinanti oleh para atlet adalah tentang raihan poin yang nantinya dapat diperoleh oleh para atlet, di mana poin ini penting bagi mereka yang memang telah menanti untuk bisa masuk dalam turnamen-turnamen besar internasional yang digelar oleh Federasi Padel Indonesia, Federasi Padel Internasional atau FPI sendiri, FLP sendiri. Dan tentunya dalam turnamen yang akan digelar di Jakarta ini, perhitungan poin itu akan berlaku selama proses turnamen berlangsung.
4: Dan yang pentingnya ini semua adalah atlet-atlet yang sudah didaftar di FIP. Artinya kalau mereka yang sudah main di turnamen ini, sudah orang Indonesia yang di turnamen ini, mereka maju, mereka akan dapat poin FIP. Poin FIP ini penting banget untuk masa depan mereka. Kalau mereka main di turnamen lain, mereka ada kesempatan yang tinggi, sudah langsung otomatis masuk karena poinnya tinggi. Ya, itu yang kita bernamanya index players.
3: Poin. Yang dijadikan pendengar, turnamen ini akan digelar di Arena Grounds Mampang, Jakarta Selatan, yang akan dimulai pada 8 dan 9 Juli mendatang. Dan kurang lebih dari informasi yang disampaikan, ada sekitar 510 atlet yang akan terbagi ke dalam dua turnamen ini yang digelar di FIP Bronze dan juga FIP Promises, dan terdiri dari sekitar 200-an untuk atlet putra dan putri, dan atlet yang datang dari luar Indonesia diantaranya datang dari kurang lebih sekitar 30 negara yang akan terlibat. Jika sebentar pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta, Nirasul Bitalari, Pro 3 RRI, terus mengubara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif.

0: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026, bersama dengan radio host LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Salsa. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi dari Radio Suara Pasuruan FM, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada reporter Yoga Pratama yang akan mengabarkan, hadiri seminar HUT IBI ke-75, Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, mengajak bidan semangat turunkan Aki, AKB, dan stunting. Silakan rekan Yoga Pratama.
1: Selamat siang, pendengar LPPL Indonesia. Ratusan bidan sekabupaten Pasuruan mengikuti seminar kesehatan dalam rangka HUT Ikatan Bidan Indonesia ke-75. Seminar digelar di Auditorium Empusindo Kantor Bupati Pasuruan, Sabtu 4 Juli 2026, dan dihadiri Ketua TPPKK Merita Rusdi Sutejo, Ketua Umum Pengurus IBI Pusat Ade Jubaida, Ketua IBI Provinsi Jatim Siti Maimuna, Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Pasuruan Sri Sudarti, dan undangan lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan, Dr. Gigi Merita Rusdi Sutejo, menegaskan keberadaan para bidan sangat membantu menyelamatkan para ibu yang akan melahirkan dan bayi yang akan dilahirkan. Momen 75 tahun IBI menjadi waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada seluruh bidan sekabupaten Pasuruan.
2: Yang pertama, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk IBI Kabupaten Pasuruan yang ke-75. Semoga semakin semangat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan, menurunkan stunting, dan menolong semua persalinan dengan sehat dan selamat.
1: Menariknya, di sela-sela seminar, IBI Kabupaten Pasuruan melaunching mobil operasional layanan. Kendaraan tersebut berasal dari seluruh anggota IBI Kabupaten Pasuruan yang diperuntukkan bagi organisasi profesi IBI. Selain itu, IBI juga memberikan penghargaan bagi para bidan berprestasi, di antaranya bidan fasilitator terbaik, bidan delima terbaik, hingga apresiasi para bidan senior yang mengabdikan seluruh hidupnya pada profesi mulia ini. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Yoga Pratama atas laporannya. Selanjutnya berita kedua, kita menuju ke Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ada reporter Bobby yang akan mengabarkan tentang pemerintah Kabupaten Wonogiri gelar festival Mie Ayam dan Bakso tahun 2026 dengan target pemecahan rekor MURI melalui penyajian 5.555 porsi mie ayam secara gratis. Silakan informasinya rekan Bobby.
3: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah sukses menyelenggarakan gelaran Festival Mie Ayam dan Bakso Wonogiri tahun 2026 selama 2 hari, Jumat sampai dengan Sabtu, 3 sampai dengan 4 Juli 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri. Agenda tahunan ini diramaikan dengan target pemecahan rekor MURI melalui penyajian 5.555 porsi mie ayam secara gratis kepada masyarakat. Ribuan pengunjung memadati lokasi festival untuk menikmati sajian kuliner khas sekaligus menyaksikan berbagai rangkaian pertunjukan seni reog dan hiburan musik. Pembukaan festival dihadiri Bupati Wonogiri Setio Soekarno, Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, jajaran Forkopimda, pelaku UMKM, komunitas kuliner, hingga insan media. Bupati Wonogiri dalam sambutannya mengatakan festival ini menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas kuliner khas daerah. Hal ini mengingat ribuan kaum boro asal Wonogiri menekuni usaha mie ayam dan bakso di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam momentum tersebut, Setio membacakan proklamasi yang menandai deklarasi Kabupaten Wonogiri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso. Pembukaan kemudian disusul dengan aksi pemukulan mangkok dengan menggunakan sendok oleh Bupati Wonogiri bersama para pedagang di stan kuliner. Mie ayam dan bakso racikan warga Wonogiri sudah tersebar tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, mulai dari restoran, warung hingga pedagang keliling. Melalui festival ini, Pemkab berupaya mengangkat potensi tersebut agar menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, menarik wisatawan, serta mendorong pertumbuhan UMKM. Penanggung jawab acara tersebut, Rizal Pahlevi, menerangkan agenda ini bertujuan mendongkrak sektor pariwisata kuliner. Panitia menyediakan 50 stan mie ayam dan bakso serta belasan stan UMKM lainnya di area dalam alun-alun. Guna menarik minat pengunjung, panitia membagikan 1.500 voucher diskon senilai Rp5.000. Rizal berharap festival ini bisa terus digelar secara rutin agar UMKM dan industri kreatif di Wonogiri bisa terus dipacu. Cara ini diselenggarakan atas nama Pemkab Wonogiri untuk seluruh masyarakat. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Bobby atas laporannya. Berita selanjutnya kita menuju ke RPKD Kota Denpasar Bali. Ada reporter Bambang Haryadi yang akan mengabarkan tentang Kota Denpasar hadirkan Perlinsos Digital guna permudah layanan kepada masyarakat. Silakan informasinya Bambang Haryadi.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Transformasi pelayanan publik terus dilakukan pemerintah termasuk dalam bidang perlindungan sosial. Kini perlindungan sosial digital atau Perlinsos Digital mulai hadir di Kota Denpasar sebagai upaya menghadirkan layanan bantuan sosial yang lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Melalui Perlinsos Digital, masyarakat dapat mengajukan usulan bantuan sosial hanya menggunakan nomor induk kependudukan dengan verifikasi identitas secara digital melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Selain mengajukan usulan, masyarakat juga dapat menyampaikan sanggahan apabila terdapat data yang tidak sesuai sehingga pelayanan menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Di Kota Denpasar sendiri, implementasi Perlinsos Digital menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif. Masyarakat diimbau memastikan data administrasi kependudukan seperti NIK dan kartu keluarga telah diperbarui agar proses pengajuan bantuan sosial dapat berjalan lancar. Bagi warga yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran, pendamping program keluarga harapan atau PKH maupun pemerintah desa dan kelurahan siap memberikan pendampingan. Dengan hadirnya Perlinsos Digital di Kota Denpasar, diharapkan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, meminimalkan kesalahan data, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial secara cepat, transparan, dan inklusif. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Bambang Haryadi untuk laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live sesi pertama.
5: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu, Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksi Narga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah. RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur. Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat. Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur. Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Suara Kampar FM Kabupaten Kampario. Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah. Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara. Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur. Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah. In Radio Provinsi Bangka Belitung. Dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL se-Indonesia, di awal sesi kedua ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan obrolan singkat rekan saya Mita yang akan membahas tentang cara mengenali minat dan bakat anak, mendukung potensinya dan bangun masa depannya. Bersama dengan narasumber Ibu Ani Reputrawati, sarjana psikologi, psikolog yang merupakan psikolog klinis dari Suroyo Hospital Kota Magelang dalam Persada ID Talk.
5: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
6: Mendengar LPPL se-Indonesia siang hari ini dalam Persada ID Talk, saya Mita akan membahas singkat tentang cara mengenali minat dan bakat anak, mendukung potensinya dan bangun masa depannya. Dan siang ini saya sudah bersama Ibu Ani Reputrawati, SPSI Psikolog Klinis dari Suroyo Hospital Kota Magelang. Selamat siang Ibu Ani.
7: Oke, ya, kabar baik ya Bu ya.
8: Alhamdulillah, saya selalu harus selalu baik ya, agar bisa menebarkan energi positif.
7: Wow, sangat luar biasa dan harus emang dijaga ya Bu ya. Baik, kita akan ngobrolin nih soal tema yang tentu saja sangat luar biasa ya dan penting sekali ya Bu ya,
8: untuk anak-anak ya. Anak remaja sekarang kan masa depan bangsa ya. Namanya anak-anak sekarang ini yang nantinya ke depan akan menjadi pengganti kita nantinya.
7: Betul, dan menjadi cita-cita pemimpin ya bangsa sekali, gitu ya. Jadi memang perlu dipersiapkan begitu ya. Baik Bu Ani, apa sih sebenarnya yang dimaksud minat dan juga bakat anak, dan perbedaannya sendiri apa antara minat dan bakat?
8: Oke, sebenarnya sebelum kita bicara jauh terkait dengan bakat atau minat, jadi saya mesti tekankan dulu pertama-tama bahwa kita mesti ingat, no one exactly like anyone else ya. Gak ada satu orang pun yang sama persis. Jadi artinya apa? Kita mesti menghargai bahwa setiap anak itu berbeda dan setiap anak itu istimewa. Itu dulu, jadi kuncinya ada di situ. Sebelum kita bicara tentang bakat dan minat, artinya apa? Artinya adalah bahwa setiap anak itu pasti memiliki potensi. Nah, ketika kita bicara tentang bakat, maka yang kita bicarakan di sini adalah potensi. Potensi yang dimiliki oleh anak yang pada dasarnya itu juga salah satu yang dibawa sejak lahir. lahir, yeah. Gitu ya, potensi-potensi ini. Jadi artinya apa? Bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang potensi bawaan yang dari lahir itu memang sudah dibawa. Misalnya salah satu potensi, kalau kita bicara bakat itu maka akan kita bicara potensi. Misalnya potensi kecerdasan, potensi motorik dan sebagainya. Dan biasanya nanti kalau ada lagi ilmuwan yang membahas itu menjadi multiple intelligence, gitu ya. Itu kita bicara bakat. Nah, sementara kalau kita bicara minat, itu adalah kaitannya juga dengan apakah anak ini sudah pernah diperkenalkan enggak dengan beberapa aktiviti. Nah, jadi bakat yang termanifestasi di dalam aktivitas yang dia sukai dan dia bisa mengembangkan diri di situ, itulah minatnya di situ. Jadi kalau kita bicara minat, maka akan kaitannya juga dengan apakah anak mengenal apa yang dikenal. Jadi pengalaman juga. Jadi kalau misalnya kita enggak bisa bagaimana menumbuhkan minat kan gitu. Memperkenalkan
7: terlebih dahulu
8: banyak
7: gitu.
8: Hal sehingga akhirnya anak bisa tahu bahwa oh saya suka di sini, oh saya enggak suka di sini, oh saya bagus di sini, seperti itu. Jadi kalau kita bakat dipertemukan dengan minatnya, maka akan menjadi prestasi.
7: Berarti tetap ada bedanya ya antara minat.
8: Jadi artinya kalau minat itu adalah kaitannya dengan ketertarikan atas sebuah
7: aktivitas,
8: kegiatan atau aktivitas di mana itu tentunya tadi saya bilang harus diperkenalkan dulu, dimengerti, baik diperkenalkan secara langsung ataupun dia mengenal sendiri. Misalnya kan sekarang ada banyak YouTube dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ke arah minat itu. Kalau minat itu adalah di mana dia mengarahkan dirinya, menyukai dirinya ke arah mana
7: gitu,
8: untuk
7: ya
8: mengembangkan dirinya.
7: Sementara
8: seperti itu.
7: Bakat,
8: kalau bakat
7: bawaan dari lahir gitu ya,
8: sesuatu yang dia potensi yang dimiliki ketika dia bawaannya lahir.
7: Dan setiap anak pasti punya potensi sendiri begitu ya. Karena setiap anak itu unik. Dan ibu tadi bilang istimewa begitu ya.
8: Setiap anak itu pasti berbeda dengan anak yang lainnya. Dan setiap anak itu pasti punya potensinya masing-masing.
7: Nah, mengapa sih orang tua itu perlu banget gitu ya mengenali minat dan bakat
8: anak-anak gitu? Tentu saja. Kenapa? Agar kita bisa mengarahkan anak kita itu sesuai dengan potensi dan minatnya, sehingga dia bisa berkembang secara optimal. Gitu. Jadi kalau ketika anak bisa berkembang optimal, maka dia bisa berprestasi baik di bidangnya tentu saja. Nah, ini yang kita harapkan. Kan kita pengennya kalau anak-anak bangsa itu kan anak bangsa yang berprestasi.
7: Inginnya selalu begitulah ya, sebagai kan orang tua selalu.
8: Betul. Prestasi itu kan tidak harus selalu oh juara kelas, oh juara ini. Tetapi artinya ketika dia prestasi itu adalah ketika anak atau individu mampu mengembangkan dirinya menjadi lebih kreatif sesuai dengan bakatnya dan minatnya, seperti itu.
7: Ini waktunya kok terus mepetin kita. Jadi Bu Ani, singkat saja, seberapa penting sih tes minat dan bakat dalam membantu orang tua memahami potensi anak?
8: Ya, menurut saya kaitannya juga salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi minat bakat itu adalah dengan tes ya. Itu sehingga anak tahu bahwa tadi terutama yang kaitannya dengan akademik dan juga keterampilan yang lain. Di dalam tes itu nanti akan ada kemampuan spasialnya, berhitungnya, memorinya, word-nya dan sebagainya, sehingga kita tahu bakat-bakat
7: semuanya
8: itu.
7: Terus
8: kemudian apa kemampuan interpersonalnya juga seperti apa. Nah, itu untuk mengarahkan apakah anak ini lebih, misalnya kalau misalnya mau SMP mau ke SMA, biasanya kan kita tes bakat minat itu lebih ke SMP sama SMA memang. Kalau yang SD memang kita belum sarankan karena di situ sebenarnya sedang harus berlatih untuk distimulasi banyak hal. Kalau SMP itu biasanya untuk mengarahkan apakah dia sebaiknya nanti lebih ke arah IPA atau IPS, sehingga nanti ambil jurusannya nggak salah. Untuk menentu seperti itu. Terus kemudian kalau yang SMA lebih spesifik lagi karena biasanya nanti juga kuliahnya mau kemana dan sebagainya. Dan ini penting, kenapa? Karena agar anak ketika mengambil sekolah, mengambil pendidikan ataupun pengembangan-pengembangan yang lain
7: tidak salah gitu, terarah ya? Lebih terarah sesuai dengan potensi dirinya gitu ya. Baik, sebagai hal terakhir nih, apa sih pesan psikolog untuk para orang tua agar anak tuh bisa tumbuh percaya diri dan berkembang sesuai dengan potensinya?
8: Ya, sebagai orang tua pertama kali adalah terima anak Anda apa adanya. dengan segala potensi, kelebihan dan kekurangan itu dulu, sehingga kita tidak menuntut anak berlebihan ya. Atau bahkan mungkin menjadi tidak menstimulasi, atau kita tidak memberikan stimulasi yang tepat untuk anak gitu. Makanya penting sekali bagi kita sebagai orang tua untuk memperhatikan anak kita, untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki, sehingga dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk secara fleksibel untuk bisa menstimulasi potensi-potensinya untuk berkembang secara optimal demi masa depannya.
7: Iya, terima kasih sekali. Ingat ya, belum terlambat sama sekali. Kalaupun anak kita sudah SD, SMP, tetap belum terlambat sama sekali untuk kita bisa lebih memberi ruang gerak anak sesuai dengan bakat minatnya. Begitu ya Bu Ani ya. Baik, terima kasih sekali Bu Ani untuk waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, apalagi para orang tua nih yang anaknya masih kecil-kecil. Ternyata memang perlu banget ya, sejak dini kita bisa mengetahui bakat minat mereka.
6: Baik, mendengar LPPL se-Indonesia, demikian tadi obrolan singkat saya bersama Ibu Reputrawati SPSI, psikolog klinis dari Suroyo Hospital Kota Magelang, yang membahas tentang cara mengenali minat dan bakat anak, mendukung potensinya dan bangun masa depannya. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Mita pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk.
5: Persada ID Talk.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, di awal sesi kedua ini kita akan menuju ke RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ada reporter Awang Aji Wasita yang akan melaporkan tentang Bupati Ketapang hadiri tradisi menangkap buah di Desa Penyarat. Rekan Awang Aji Wasita, silakan laporannya.
9: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang Alexander Wilio SSTPMSI menghadiri ritual adat menjangkap buah di Desa Penyarang, Kecamatan Jelehulu, Kabupaten Ketapang. Kehadiran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ritual yang diiringi musik tradisional Senggayong ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Dayak Jelai Sekayok sebagai ungkapan syukur atas musim buah. Selain menandai masa panen, menjangkap buah juga mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam, tembawang, serta mempererat silaturahmi masyarakat dan para perantau. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga terus mendorong agar tradisi menjangkap buah dapat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menghadirkan layanan kesehatan gratis melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, meliputi pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, pengobatan, dan pembagian vitamin bagi masyarakat. Selain mengikuti ritual adat, Bupati juga menyerap aspirasi warga terkait peningkatan infrastruktur jalan menuju Desa Penyarang. Pemerintah menegaskan pembangunan akan terus berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Haji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Awang Aji Wasita untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ada reporter Wina yang akan mengabarkan tentang langkah DLH Magetan mendorong pertumbuhan ekonomi, dampingi SPPG dan pelaku usaha taat tata kelola lingkungan. Silakan informasinya Wina.
10: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kelestarian alam, dan langkah ini diwujudkan melalui agenda pembinaan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Acara strategis ini melibatkan unsur penggerak sosial dan ekonomi daerah dengan mengundang para koordinator kecamatan, satuan pelayanan pemenuhan gizi se-Kabupaten Magetan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Hadir dalam narasumber utama untuk membedah regulasi tersebut adalah Ririn Rahmawati, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Magetan. Selain itu hadir pula narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan selaku otoritas pengelola sistem online single submission, dan sinergi kedua instansi ini dihadirkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya integrasi izin usaha dengan komitmen menjaga kualitas lingkungan hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Magetan Saim Muklisun juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan investasi memang menjadi salah satu kebutuhan utama daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, ia mengingatkan juga agar akselerasi pembangunan tersebut tidak melupakan aspek ekologi. Dan pendengar, dalam sesi pemaparan teknis, Ririn Rahmawati memberikan edukasi mendalam mengenai tata kelola lingkungan yang ideal serta langkah-langkah preventif dalam menekan angka pencemaran di tingkat operasional usaha. Keterlibatan aktif Korcam SPPG se-Kabupaten Magetan dalam agenda ini juga dinilai sangat krusial, mengingat peran vital SPPG dalam mengawal program pemenuhan gizi masyarakat. Standarisasi higienitas dan pengelolaan lingkungan di tempat kerja mereka harus berjalan optimal demi menghasilkan output yang bersih, sehat, berkelanjutan. Melalui pembinaan intensif ini, pemerintah Kabupaten Magetan berharap pertumbuhan sektor UMKM dan optimalisasi program jaring pengaman sosial kedepannya dapat berjalan beriringan dengan kelestarian ekologi bumi Magetan. Demikian informasi dari LPPR Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Wina untuk laporannya. Berita selanjutnya dari Tangerang Radio Banten. Ada reporter Andri yang akan mengabarkan tentang kembali sambangi pengungsi terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin. Bupati Tangerang salurkan bantuan dan mohon doa masyarakat. Silakan informasinya, Andri.
11: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, kembali sambangi pengungsi terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin. Bupati Tangerang salurkan bantuan dan mohon doa dari masyarakat. Bupati Tangerang Muhammad Meysa Rashid kembali mengunjungi warga terdampak kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin yang mengungsi di Balai Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg. Kunjungan tersebut merupakan bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mau. Pada kesempatan itu, Bupati Meysa Rashid menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada para pengungsi serta memastikan kondisi mereka tetap terlayani dengan baik, dan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa agar proses penanganan kebakaran segera tuntas. Dia menjelaskan bahwa upaya penanganan kebakaran yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah Kabupaten Tangerang bersama BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Damkar, BPBD, relawan, dan berbagai unsur terkait telah menunjukkan hasil yang signifikan. Ia menghimbau kepada seluruh warga agar tidak ragu memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disiagakan di lokasi pengungsian. Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan akan terus mendampingi masyarakat yang terdampak hingga benar-benar aman, pulih, dan situasi kondusif. Demikian berita yang kami sampaikan untuk Anda. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Andri laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live sesi kedua.
5: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Saudara, kita berada di sesi ketiga untuk Berita Indonesia Live hari ini. Informasi di sesi ketiga kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto.
12: Pendengar RPP Indonesia, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menegaskan bahwa pentingnya harmonisasi Undang-Undang Pemilu dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru untuk mencegah munculnya ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu. Hal ini dikatakan oleh anggota Bawaslu RI Puwadi di kantor Bawaslu RI Jakarta baru-baru ini. Hal itu juga disampaikan dalam rapat harmonisasi penanganan tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Pemilu, KUHP dan KUHAP di kantor Bawaslu RI. Puwadi menilai bahwa perubahan terhadap KUHP dan KUHAP akan berimplikasi terhadap penanganan hukum pidana di Indonesia, termasuk tindak pidana pemilu yang selama ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu. Dia juga mengatakan bahwa penanganan tindak pidana pemilu tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga merupakan instrumen untuk melindungi hak konstitusional warga negara, serta untuk mengawal jalannya kompetensi politik yang adil dan berintegritas. Dia juga menegaskan bahwa tindak pidana pemilu punya karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum, sehingga memerlukan kepastian mengenai hubungan antara aturan khusus dalam Undang-Undang Pemilu dengan ketentuan umum dalam KUHP dan KUHAP. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Aan Kasyanto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.

0: Baik, baik pendengar, berita selanjutnya dari Radio Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ada reporter Yelmi Rustam dengan berita pelantikan pejabat Pemkab Sijunjung. Bupati ingatkan tanggung jawab dan pentingnya manajemen talenta. Silakan Yelmi Rustam laporannya.
1: Terima kasih. Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Sijunjung resmi menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi pada Senin 29 Juni 2026. Prosesi yang berlangsung khidmat tersebut dipusatkan di Balairung Lansekmani, kantor Bupati Sijunjung. Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Sijunjung dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting termasuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Dwifa, Sekretaris Daerah, para asisten, Kepala Perangkat Daerah, serta Camat se-Kabupaten Sijunjung. Sebanyak 22 orang aparatur sipil negara resmi diambil sumpah dan janjinya untuk mengemban amanah baru dalam agenda kali ini. Kebijakan mutasi dan rotasi jabatan tersebut diambil sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan organisasi demi meningkatkan akselerasi pelayanan publik di lingkungan Pemkab Sijunjung. Langkah ini diharapkan mampu membawa penyegaran sekaligus mendorong kinerja birokrasi yang lebih adaptif. Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung menegaskan bahwa pergeseran jabatan di dalam dunia birokrasi merupakan hal yang lumrah demi menjaga kedinamisan organisasi. Beliau mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menerima tugas baru mereka dengan penuh integritas. Bupati secara tegas meminta agar tidak ada lagi alasan ketidakcocokan latar belakang atau posisi, karena setiap amanah yang diberikan harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sebagai ladang amal. Selain menekankan aspek tanggung jawab, Bupati juga mengingatkan seluruh aparatur mengenal pentingnya pencatatan kinerja secara digital dan objektif melalui sistem manajemen talenta yang telah diterapkan. Kedepannya, proses promosi jabatan di lingkungan Pemkab Sijunjung akan dinilai secara murni berdasarkan capaian kinerja yang terukur di dalam sistem tersebut. Setiap ASN diwajibkan aktif melaporkan hasil kerja mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang masing-masing. Bupati Sijunjung bahkan menambah berdasarkan capaian kinerja yang terukur di dalam sistem tersebut. Setiap ASN diwajibkan aktif melaporkan hasil kerja mereka sesuai dengan tugas pokok dan

0: Dijunjung berharap roda organisasi dapat berjalan lebih dinamis, responsif, dan inovatif dalam melayani masyarakat. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat serta sesi foto bersama. Yelmi Rustam melaporkan dari LPPL Radio Lansek Manis Sijunjung Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Yelmi Rustam untuk informasinya. Saudara, berita selanjutnya dari Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada reporter Budi Rahman dengan berita Provinsi Kalsel segera bangun pusat layanan kedokteran nuklir dan layanan jantung terpadu. Silakan rekan Budi Rahman.
2: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat layanan kesehatan rujukan dengan menyiapkan pembangunan gedung layanan kedokteran nuklir dan gedung pusat layanan jantung terpadu. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin kepada sejumlah wartawan di Banjarmasin belum lama tadi. Gubernur mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan sekitar 1 hektar di RSUD Muhammad Ansari Saleh, Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk pembangunan fasilitas kesehatan modern tersebut. Menurutnya, kehadiran layanan kedokteran nuklir akan memungkinkan pemeriksaan penyakit dilakukan lebih lengkap dan akurat. Pemerintah juga akan melengkapi kawasan rumah sakit dengan berbagai fasilitas penunjang, termasuk akomodasi bagi pasien dan keluarga selama menjalani pengobatan. Muhyiddin menambahkan usulan pembangunan akan diajukan pada tahun 2027 dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2028. Ia menegaskan layanan kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu nantinya dapat diakses seluruh masyarakat, baik peserta BPJS maupun pasien umum, sehingga warga Kalimantan Selatan tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan berteknologi tinggi. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Budi Rahman untuk informasinya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ada reporter Hendro Aldi yang siap akan mengabarkan tentang jelang Pilkada Serentak 2027. Polres Tegal mulai petakan titik rawan. Silakan informasinya Hendro Aldi.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh tanah air. Meski pelaksanaan Pilkada Serentak 2027 di Kabupaten Tegal masih beberapa bulan lagi, persiapan pengamanannya sudah mulai dilakukan sejak dini. Polres Tegal kini memetakan sejumlah wilayah yang dinilai memiliki potensi kerawanan konflik. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi agar pesta demokrasi di tingkat desa pada Januari 2027 mendatang dapat berlangsung aman, damai, dan kondusif. Selain melakukan pemetaan, Polres Tegal juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tegal hingga ke pemerintah desa. Koordinasi tersebut membahas pola pengamanan sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi gesekan yang mungkin muncul selama tahapan pemilihan kepala desa. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo mengatakan pemetaan kerawanan menjadi dasar penting dalam menyusun strategi pengamanan. Dari hasil pemetaan itu, kepolisian akan menentukan kebutuhan personel serta langkah-langkah pencegahan yang diperlukan di setiap wilayah. Menurutnya, Polres Tegal siap mengamankan seluruh rangkaian Pilkada Serentak 2027, mulai dari pendaftaran bakal calon, masa kampanye, masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara, hingga penetapan kepala desa terpilih. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades, Polres Tegal juga memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Tegal, TNI, panitia penyelenggara, serta para tokoh masyarakat. Kerjasama lintas sektor ini diharapkan mampu mendeteksi potensi konflik sejak dini sehingga situasi tetap kondusif. Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar atau hoax yang berpotensi memecah belah warga. Dengan persiapan yang dilakukan sejak sekarang, Polres Tegal berharap Pilkada Serentak tahun 2027 menjadi momentum lahirnya pemimpin desa yang memperoleh legitimasi kuat dari masyarakat sekaligus mempererat persatuan di tengah kehidupan bermasyarakat. Demikian pendengar, saya Hendro Aldi, LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Hendro LD untuk laporannya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Saya Salsa, beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa.

Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang, selamat dengar. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat dalam menjalani segala aktivitas. Senang sekali siang hari ini, Senin 6 Juli 2026, saya Salsa dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media, agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi saksi nyata. Baik, selamat mendengar. Siaran ini juga bisa Anda simak secara streaming melalui kanal resmi di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan nanti Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Dan mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di kota Magelang yang kita cinta. Semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah kota Magelang, dan agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak ataupun dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang Kita pada hari ini adalah, sahabat pendengar, dikutip dari laman magelangexpress.id. Penanaman karakter anti korupsi dan nilai-nilai kejujuran sejak dini ini dipacu secara masif melalui lomba mewarnai, menggambar dan melukis mini kanvas di Kota Magelang, di mana pendekatan edukasi melalui ruang seni tersebut diharapkan mampu untuk mencetak generasi masa depan yang berintegritas, sekaligus menyemarakan peringatan Hari Anak Nasional 2026. Nantinya kompetisi seni yang menjadi bagian dari rangkaian pariwara anti korupsi ini akan dipusatkan di Gedung Wanita Kota Magelang. Persyaratan mutlak kepersetaraan didasarkan pada lokasi operasional sekolah, bukan mengacu pada domisili tempat tinggal pendaftar. Adapun untuk kerincian kuota meliputi 50 peserta jenjang taman kanak-kanak atau TK untuk lomba mewarnai, 75 siswa sekolah dasar untuk lomba menggambar, serta 175 pelajar sekolah menengah pertama atau SMP untuk kategori menggambar dan melukis kanvas. Untuk masa pendaftaran kompetisi edukatif ini telah resmi dibuka sejak 28 Juni yang lalu dan akan segera ditutup pada Senin 13 Juli mendatang. Baik, sahabat pendengar, mari ikut bergabung dan sampaikan pendapat Anda bersama dengan kami di program Bangun Magelang Kita. Saya menantikan untuk pendapat Anda bersama, ya, menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau juga melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Dan tentunya sahabat pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama dengan saya di Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Magelang, Magelang seputar kota.
3: Magelang seputar kota bersama saya Salsa. Sahabat, pemerintah kota Magelang mulai menerapkan Satria Kris atau Sistem Transformasi Retribusi Digital berbasis Kris sebagai sistem pembayaran retribusi daerah secara non-tunai. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, Nanang Kristiono, dikutip dari laman humas Magelang Kota hari ini mengatakan, inovasi ini diharapkan mempercepat digitalisasi layanan publik sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Ia mengungkapkan Satria Kris dikembangkan untuk mendukung percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Sistem tersebut dinilai memungkinkan masyarakat membayar retribusi secara digital melalui Kris dengan proses yang lebih mudah, aman, dan transparan. Adapun hingga saat ini implementasinya disebut telah berjalan di 7 organisasi perangkat daerah penghasil retribusi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Magelang, Larsita, menilai digitalisasi pembayaran retribusi merupakan kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat saat ini mengharapkan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan transparan. Kehadiran Satria Kris menjadi langkah strategis dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan sekaligus mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang seputar kota.

Sobat Ringer, kembali lagi ya, masih di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Selasa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita, ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Selasa mau bacakan terlebih dahulu untuk hari ini ya, informasi relas panggilan hari, di mana ini hari Jumat kemarin tanggal 3 Juli 2026, Nirma atas nama Nirmalasari AMD sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Magelang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 122 sekian telah memanggil Danu Setiawan bin Rianto untuk tempat tanggal lahir Magelang 4 Mei 2000 dengan tempat kediaman di Cacaban Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI, agar bisa datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di Tidar 1 Pengadilan Agama Magelang, Jalan Sunan Giri, Jurang Ombo Selatan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Zahwa Syafira Dian Novitasari binti Agus Budi Suiknyo sebagai penggugat melawan Danu Setiawan bin Rianto sebagai tergugat. Selanjutnya diberi tahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban tersebut bisa diajukan pada waktu sidang. Demikian untuk informasi relas panggilan di sore hari ini. Baik, sahabat pendengar, Salsa masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Baik, sahabat pendengar, Salsa akan kutip dari akun Instagram ya, dari Monggo Lapor pada hari ini. Yang pertama, dari tindak lanjut Monggo Lapor, pemerintah Kota Magelang melalui OPD terkait telah menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dengan kebersihan yang ada di lingkungan Jalan Pemuda, khususnya untuk area trotoar pecinan. Dan yang kedua, untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang juga telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait taman pembatas jalan atau planter di Jalan Tentara Pelajar yang rusak karena tertabrak mobil. Pengendara yang bersangkutan bertanggung jawab atas perbaikan planter dan saat ini proses perbaikan juga sedang berlangsung. Terima kasih untuk masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor, dan juga terima kasih untuk DLH Kota Magelang yang telah menindaklanjuti. Baik, sahabat, itu tadi adalah informasi tindak lanjut dari dinas terkait ya, yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Tindak lanjut itu tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Tentunya partisipasi aktif dari kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan bisa segera ditangani oleh pihak-pihak terkait. Baik, sahabat pendengar, informasi selanjutnya untuk pencairan gaji ke-13 ASN Kota Magelang dijadwalkan pada bulan Juli 2026. Dikutip dari Magelang Express ID, pencairan gaji ke-13 bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Magelang dipastikan cair pada 6 sampai dengan 7 Juli 2026. Dan jadwal pencairan yang bergeser dari ekspektasi awal pada bulan Juni itu sempat memicu keluhan dari sejumlah pegawai. Sebab dana tersebut sangat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Magelang, Nanang Kristiono, menepis anggapan adanya penundaan. Ia menjelaskan bahwa realisasi pada awal Juli sudah sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 9 tahun 2026. Regulasi itu menyebutkan bahwa gaji ke-13 dibayarkan paling cepat bulan Juni dan dapat direalisasikan pada bulan berikutnya jika belum memungkinkan. Nanang memastikan persoalan ini murni akibat kelengkapan administrasi dan perencanaan kas instansi. Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan ketidakmampuan APBD.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Magelang Adi Chandra Pamungkas juga turut meminta para abdi negara untuk memaklumi skema jadwal pencairan tersebut. Meskipun bergeser ke bulan Juli, stabilitas ekonomi para ASN dinilai tidak akan terguncang. Kebutuhan pokok mereka juga saat ini dinilai sudah tertopang oleh baik gaji rutin, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, maupun tunjangan lainnya. Sebelumnya sejumlah ASN di Kota Magelang juga merasa keberatan atas perubahan jadwal penerimaan yang terkesan mendadak. Pergeseran itu dirasa cukup memberatkan khususnya bagi pegawai golongan rendah yang membutuhkan dana segar di masa penerimaan siswa baru. Baik, sahabat pendengar, mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda di sini karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan yang ada di Kota Magelang. Sampaikan aspirasi atau aduan Anda melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Jangan kemana-mana, tetap di sini, di Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wicak Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Novi Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat

0: pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.

0: Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya Salsa. Sahabat Perumda Air Minum Kota Magelang secara rutin menggelar patroli aktif melacak kebocoran pipa jaringan untuk mengamankan pasokan air bersih di tengah ancaman musim kemarau. Direktur Perumda Air Minum Kota Magelang, Ragil Budi Raharja, dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, langkah jemput bola ini sengaja dilakukan agar potensi gangguan distribusi air bisa terdeteksi dan ditangani sedini mungkin. Menurutnya, patroli aktif tersebut lebih banyak diintensifkan pada malam hari. Pasalnya, tingkat konsumsi pelanggan pada malam hari disebut cenderung menurun drastis. Sehingga tekanan air di dalam pipa menjadi sangat kuat dan lebih mudah mendorong rembesan naik ke permukaan jalan. Ia pun memastikan ketersediaan debit sumber mata air baku hingga awal Juli 2026 secara umum masih tergolong stabil. Meski terdapat penyusutan kapasitas di sejumlah titik, kondisi alamiah ini diyakini belum berimbas signifikan terhadap kelancaran suplai ke rumah-rumah warga. Selain itu pihaknya juga menyiagakan 3 unit armada truk tangki air bersih sebagai skenario mitigasi. Fasilitas cadangan ini diakuinya siap diterjunkan kapan saja jika sewaktu-waktu terjadi krisis air atau gangguan akibat perbaikan jaringan. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sobat Ninger, masih di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sobat Ninger, partisipasi dari kita sebagai masyarakat jadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Dan aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah untuk memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Dan melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media, agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Sahabat pendengar, berita selanjutnya yaitu cegah perundungan MPLS tahun ajaran baru di Kota Magelang usung konsep ramah anak. Dikutip dari laman magelangexpress.id, sahabat pendengar, untuk mencegah terjadinya tindak perundungan di lingkungan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Magelang memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 murni mengusung konsep ramah anak. Kepala Seksi Kurikulum Disdikbud Kota Magelang, Herman Nazarudin, menjelaskan kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan ruang aman tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan bagi para siswa baru. Konsep ini dinyatakan nantinya akan diimplementasikan secara terukur melalui program budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN, serta gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat atau 7KI. Di sisi lain, 7KIH. Di sisi lain, pelaksanaan penyambutan siswa baru ini juga dirancang agar sejalan dengan instruksi Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, di mana meliputi kampanye stop boros pangan, ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim hingga perwujudan sekolah aman bencana. Kendati pedoman pelaksanaan selama 5 hari telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, skema teknis di lapangan diserahkan sepenuhnya kepada wewenang masing-masing satuan pendidikan. Kalau dulu sistem penerimaan diatur oleh dinas, selanjutnya kini peran pemerintah daerah hanya sebatas melakukan monitoring, pendampingan, dan pengecekan secara berkala. Hingga saat ini pihak dinas sejatinya belum menerbitkan regulasi teknis secara resmi, namun sosialisasi ihwal materi dan modul dari Disdikbud Provinsi Jawa Tengah sudah mulai digulirkan kepada pihak sekolah. Pasalnya saat ini bidang kurikulum tengah mengebut penyusunan pedoman baru yang tinggal menunggu proses pengesahan akhir dalam waktu kurang dari 2 pekan. Aturan teknis dan kurikulum ini akan segera divalidasi oleh pengawas sebelum akhirnya disahkan secara resmi oleh Dinas Pendidikan untuk segera diaplikasikan pada Senin hingga Jumat mendatang. Baik, sahabat pendengar, Salsa masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon di 0293-366-899 dan juga melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Jangan kemana-mana, sahabat, tetap di sini bersama dengan Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Ringan, saya Salsa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan Salsa masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang tercinta. Dan Sobat Ringan, terima kasih juga untuk Pak Lumayung Sutra yang sudah bergabung di Bangun Magelang Kita. Dan juga Sobat Ringan, Salsa masih tunggu juga kebersamaan Anda di 0293-366-899 atau juga melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak ataupun dinas terkait. Jangan kemana-mana, sahabat pendengar, tetap di sini bersama di Bangun Magelang Kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah

0: yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas pelayanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sobat Pendengar, saya Salsa masih bersama Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan tibalah di penghujung program Bangun Magelang Kita hari ini Senin 6 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagi aspirasi, masukan dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami. Setiap suara yang masuk tentunya menjadi bagian penting dalam upaya untuk membangun kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan Bangun Magelang Kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan aspirasi untuk kota Magelang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sore, sahabat pendengar dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, ketemu lagi dong bareng Mita. Sore-sore ini bakal membersamai sahabat pendengar di Sugeng Santan dengan lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo. Sampai nanti jam 7 malam, monggo silakan yang pengen atensi, Mita tunggu kebersamaannya. Kirim-kirim salam, juga request lagunya di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 0293-366-899. Gimana nih? Ini kayaknya lagi pada ngapain ya jam 4 ya? Oh iya, pulang kerja atau barangkali yang pulangnya lebih awal, yang lagi siap-siap juga untuk pulang ke rumah, hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tujuan. Jangan lupa Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.com.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye yo, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Klang FM di udara untuk semua usia. Sukan Santan

penting ya sahabat pendengar, apa sih yang udah kita kerjain sehari ini? Apakah kita sudah bertanggung jawab pada diri sendiri? Tugas kita sudah kita selesaikan dengan sebaik mungkin gitu, apalagi dengan sepenuh hati ya. Hasilnya tentu aja akan mendapat bonus dari Yang Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Harapannya seperti itu kan ya. Oke. Ya, selamat sore yang baru aja pulang dari kerja. Metrehat ya. Sembari bolehlah dengerin ya lagu-lagu pop Jawa Koplo bersama Mita dari 103,5 Radio Magelang FM. Semoga bisa menghilangkan sedikit rasa capek sahabat pendengar sore hari ini ya. Kak Senja, apa kabar? Terima kasih kebersamaannya. Ada Kak Irwanda juga, request lagu apa ini? Penipu alus, alus, penipu alus. Oke, pop Jawa boleh. Nanti Mita cariin. Kalau enggak koplo boleh deh ya. Halo juga Akil, selamat sore. Thank you kebersamaannya. Yo Nathan. Wah, Maxine kok udah sore. Oh, makasih. Kirain Maxi. Kalfasa yang ada di Madiun, terima kasih juga request Gondeli Tresno Bainder Boy Gang featuring Rina Aditama. Oke, Gondeli Tresno ya. Siap. Kirain Gondeli Duit. Aduh, Gondeli Tresno ya. Ditunggu Kak Novi, halo apa kabarnya? Terima kasih Kak Sopo aku. Woi, Kak Senopati lagunya lagi pop Jawa koplo ya. Kak Budiopo, Ono, selamat sore juga buat Halang. Terima kasih kebersamaannya sore hari ini. Kak Putra Sunda, sore-sore, sehat selalu ya. Lembayung Sutra juga terima kasih. Kak Anton KW, user 393, selamat sore juga untuk yang udah gabung lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Mita sudah hadirkan lagu yang direquest sama Pak Herman tadi ya. Apa Pak Herman? Nemu? Iya, Gilga tadi udah Mita hadirkan. Semoga bisa menambah bahagia dan terhibur ya. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Royanto, juga buat Pak Prianto, Bu Indarto sekalian, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, dan semua pendengar Magelang FM. Semoga terhibur, amin. Sore juga Mbak Murni, lagunya udah dinikmati ya tadi ya. Udika Rupujumu, yeah. Waalaikumsalam deh, salamnya buat Oma, Kenzo, buat Mbak Susi, Mbak Nadine, Bu Endang Wahyu, Bunda Sodowo, Pak Herman, Bu Tuti, Mbak Norma, Bu Warti, Pak Untung, dan buat semua grup Merakati tanpa terkecuali selamat sore. Selamat nyatu aja di Magelang FM ya. Mas sore Mbak, salam kenal. Benny di Blabak Bungkit, lagunya Dere Aja, terima kasih. Oke, salam kenal kembali deh buat Mas Benny. Iya, Mas Benny yang ada di Blabak Bungkit. Waduh, tahu kupati Blabak enak juga ya Mas yo. Terima kasih kebersamaannya sore hari ini. Halo juga yang ada di Demak, Pak Royanto, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirim-kirim salam buat Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang, Bu Sadawah, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Tarmono, juga buat semua pendengar Magelang FM. Selamat sore, selamat mendengarkan. Kita akan ketemu dulu bareng Happy Asmara. Ini lagu yang disuka banget sama Bu Riono ya, Bunda Riono yang ada di Dudan. Iya, pernah nyanyi ini Bu Riono pas kondangan juga ya. Wayang kangen. Oke, semoga bisa mengobati rasa kangen kepada semua teman-teman ya. Kak Tony, halo. Kak Tio, selamat sore juga. Kak Adel Bogor menyapa. Thank you, ada Mama Wildan, salam kenal Mama. Abang Rudin, gula Jawa rasanya legi. Oke, Adel, suka ya. Oke, terima kasih deh. Layang kangen dulu deh. Yuk, kita nikmati bersama-sama suara merdunya Happy Asmara yang mendaur ulang lagu milik Didi Kempot dengan Layang Kangen. Yang lagi kangen semoga bisa terobati ya dengan dengerin lagu ini. Terobati atau makin kangen ya. Aduh, kayaknya dua-duanya deh. Ya oke, semoga langsung aja kita geboy di sini di Sugeng Santan. Kita nikmati ya sembari layeh-layeh yang baru aja pulang.

0: mo yun na.
1: Dito pwede kumangpe. Aku lo bojomu, malah mbok satru.

0: lah tanah lagune ngono.
1: Pisan kas jajal, ya ta. Ya,
0: yen aku kan
1: stop stop guys.
0: Piye to ya?
1: Kok yen ne?
0: Hep. Oh alah.
1: Bojomu sapa tejane? Ya jajal, pisan kas yo.

0: Cerdas digital, kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya. Yang penting ini kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Sugeng Santan.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu

Hati-hati di jalan, sahabat pendengar yang lagi dalam perjalanan pulang dari tempat aktivitas. Semoga selamat sampai di tujuan ya, ketemu dengan keluarga tercinta, senyum manis mereka dan lain sebagainya. Oke deh, terima kasih banget yang udah nyatu lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Apa kabar? Ini dengan siapa ya? Oh ya, Benny yang ada di Blabak ya, salam kenal juga. Minta jadwal siaran Magelang FM. Coba ya. Entar ya. Atau pokoknya dengerin dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam aja, Kak. Enggak sampai 24 jam. Kita sampai jam 10 malam aja ya. Jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Jam 5 pagi itu kita ada program Cahaya Iman dari 5 agama satu persatu gitu ya. Oke. Dan jam 6 kita mulai deh live ya untuk siaran kita penyiarnya gitu. Jam 6 sampai jam 10 malam, 6 pagi sampai jam 10 malam. Begitu Kakak. Terima kasih ya kebersamaannya untuk atensinya sore hari ini. Semoga selalu bisa dengerin terus ya. Pak Herman, udah. Ada Pak Royanto juga yang ada di Demak. Lagunya apa? Oh iya, Bisa Nembong Nyawang. Oh, enggak apa-apa, Kak. Enggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah bisa nyawang daripada enggak nyawang ya, enggak bisa nyawang. Aduh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Royanto yang ada di Demak. Salamnya buat Bu Haryani, Bu Nani, Bu Endang, Bu Sadowo, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Priyanto, juga untuk Pak Tarmono dan semua pendengar Magelang FM. Jee, ditunggu lagunya. Bu Riono di Dudan, weh lagunya sudah tak putarkan dong. Iya kan? Layang kangen ya. Oke deh, Sugeng Santen juga. Salamnya buat Pak Untung, Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Priyanto, Pak Tarmono, juga untuk Pak Tarsetyo, buat Pak Haryanto, Eyang Edipo, Lembayung, dan buat semuanya aja deh. Iya, oke. Terima kasih Lembayung Sutra juga tadi yang udah gabung di live TikTok juga ya. Thank you juga kebersamaannya. Lagunya apa ini? Westatas atau apa ini? Oh iya, tadi udah ya. Iya, baiklah. Salam-salam buat Bu Tuti Haryanti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Priyanto, Pak Iwan, dan semuanya. Selamat sore. Terima kasih buat Mita, metugas sampai usai nanti. Oke, hai. Selamat sore juga buat Theo. Apa kabar yang ada di Mertoyudan? Semoga kabar baik ya. Yuk, suketeki. Aduh, nandure pari kok tukule suketeki jal. Lah yo, jadi gimana gitu ya, via Valen.

0: Bang.
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh, gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini, Mas. Dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh, iya ya?
0: Selain itu, Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Ayah, ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
4: Iya boleh dong, boleh banget nak.
5: Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu. Jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
6: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak. Biar kami tahu kamu mau kemana.
3: Iya deh. Oh iya, ya, Bu. Terus kalau aku mau main HP gimana?
5: Nah, itu juga harus diatur, Nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang nggak dikenal ya.
3: Baik, Bu.
6: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
3: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
5: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
8: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
7: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
8: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
7: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
8: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
7: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
9: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
2: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru. Ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay. Yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. Sugeng Santen, Sugeng Santen.

Sahabat Perumda Air Minum Kota Magelang secara rutin menggelar patroli aktif melacak kebocoran pipa jaringan untuk mengamankan pasokan air bersih di tengah ancaman musim kemarau. Direktur Perumda Air Minum Kota Magelang, Ragil Budi Raharja, dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, langkah jemput bola tersebut sengaja dilakukan agar potensi gangguan distribusi air dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin. Menurutnya, patroli aktif tersebut lebih banyak diintensifkan pada malam hari. Pasalnya, tingkat konsumsi pelanggan saat malam hari disebut cenderung menurun drastis, sehingga tekanan air di dalam pipa menjadi sangat kuat dan lebih mudah mendorong rembesan naik ke permukaan jalan. Ia pun memastikan ketersediaan debit sumber mata air yang baku hingga awal Juli 2026 secara umum masih tergolong stabil. Meski terdapat penyusutan kapasitas di sejumlah titik, kondisi alamiah tersebut diyakini belum berimbas signifikan terhadap kelancaran suplai ke rumah-rumah warga. Selain itu, pihaknya juga menyiagakan 3 unit armada truk tangki air bersih sebagai skenario mitigasi. Fasilitas cadangan itu diakuinya siap diterjunkan kapan saja jika sewaktu-waktu terjadi krisis air atau gangguan akibat perbaikan jaringan. Oke, thank you yang sudah merapat lagi. Apa kabarnya Kak Supardi? Oh ya, yang ada di Karanggading, Magelang. Salam-salam buat semuanya aja, sehat-sehat saja ya Mbak. Manut lagunya, pokoknya goyang. Pokoknya goyang, oke. Pokoknya joget gitu ya. Mas Teo, apa kabarnya juga yang ada di Mertoyudan? Halo Sugeng Santen, selamat sore-sore juga. Request lagu dong, Perlahan. Dari siapa yo? Ingat-ingat. Perlahan engkau pun gitu ya. Oh aku ding, bukan engkau ya. Terima kasih, ditunggu deh lagunya ya. Halo juga buat Bunda Erna, terima kasih banget kebersamaannya. Selamat sore deh, senggol-senggol buat Mbak Yani, buat Kasroni and istri Bu Rindonah, buat Babe Galuh, Pak Jasman Set, Maharani Bunga, Mbak Rosi juga untuk Bu Rohaya, spesialnya buat Pak Soleh yang lagi rebahan. Duh, sore-sore gini pulang kerja gitu ya, pulang aktivitas terus rebahan, asik. Lagunya Semandeng dari Arya Galih, makasih buat mitanya dibacain. Oke, sama-sama, ditunggu ya lagunya. Habis ini kita bakal dengerin duet mautnya Jenny Inka bersama Nela Karisma. Terima kasih dulu deh. Hai Kania yang ada di Kudus, semoga sehat selalu ya dan bahagia selalu. Kak Rudi, Kak Tanto, oh iya, salamnya buat teman-teman yang ada di Solo ya, Solo Bibis Kulon RW 18. Selamat sore, ada Kak Krisna Bita. Halo, selamat sore juga. Ada Kak Calon Jenazah. Iya, semuanya ya, Calon Jenazah. Sehat selalu deh buat Mita. Oke, amin. Terima kasih juga doanya. Sehat selalu juga ya untuk Kakak ya. Baik, ada Mase, apa kabarnya? Mase, sehat selalu ya Mase ya. Ada Kak Fenty, terima kasih juga kebersamaannya. Kak Fenty 383 ya. Yuk, thank you banget untuk kebersamaannya sore hari ini. Semoga semangatnya terus luar biasa ya. Kak Agus Wayan, terima kasih Kak Fitro Fajares, selamat sore. Apa kabarnya? Baik ya, baiklah. Kalau begitu langsung aja yuk, kita kembali dengerin lagu yang asik banget. Ini adalah duet Jenny Inka bersama Nela Karisma dengan Talining. Oh bukan, Lintang Asmoro, bukan Talining Asmoro, tapi Lintang Asmoro. Wih, tiba-tiba turu sore-sore, layu menyatu aja bersama Radio Magelang FM. Ya toh, biar terhibur toh, biar semangat toh. Yowis, sampai nanti jam 7 malam di Sugeng Santun bersama Mita Magelang FM. See

0: yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
5: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
4: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
5: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Kocor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Kocor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
3: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
2: Memangnya selengkap apa?
3: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
2: Wah, pas banget nih.
3: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
1: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
4: Magelang Fair 2026
1: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
3: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
4: Magelang Fair 2026.

0: karya Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didiklah anak-anakmu budi pekerti. Mereka diciptakan Tuhan untuk zamannya sendiri dan bukan untuk zamanmu.
1: Insan edukasi, terutama para orang tua, kita diingatkan untuk mendidik anak dengan budi pekerti dan tidak mendidik mereka menurut apa yang kita alami dulu, melainkan menurut hidup mereka kini, namun tetap bertumpu pada budi pekerti.

0: dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no?
2: Oh, ala, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anaknya meneng, boto nangis terus kilo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Sugeng Santan.

Oke, sama jangan kemana-mana. Kita akan break dulu nanti pas maghrib ya. Dan nanti kita akan kembali lagi lanjutin Sugeng Sonten sampai jam 7 malam nanti. Apa kabar dulu deh, apa kabarnya? Hai hai, mana sih? Iya, Bunda Erna lagunya ditunggu apa tadi? Oh iya, ini Mbak Mita, maaf loh, beberapa penyiar hampir sama jadi susah lim beda ke. Masa sih? Ternyata Mbak Mita ya, kirain Mbak Vita gitu ya. Oke Kak, Pak Supardi juga ya, terima kasih pokoknya joget deh. Ini Bu Riono, lagunya Salam Tresno ya. Yang pengen gabung lewat telepon nanti juga ditunggu ya di 366-899. Pak Prianto, Bu Indarto sekalian, salam sehat selalu Bu Mariono. Halo juga buat Mama Olga, semoga semakin sehat. Bu Haryani juga apa kabar? Semoga pada baik selalu ya. Aduh sedih. Sedih rasanya kalau ada yang sakit gitu ya. Saling mendoakan, semoga cepetan baikkan.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa dijamin.
6: Batik Kota Magelang, batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

3 mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang.

0: Lagunya bikin lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jero, ambe yene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Tiara Iman.
1: Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetapkanlah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
6: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
6: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
6: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
7: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
6: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
9: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
10: Sugeng santan.
11: Sugeng santan.
12: Masih dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng santen ya. Masih ada Mita yang terus membersamai sahabat pendengar sampai jam 7 nanti. Yang masih pengin nyatu dengan lagu-lagu pop Jawa yang jadi favorit Anda, silakan Anda bisa request kembali ya. Di 0882-135-135 atau bisa juga deh lewat telepon di 366-899. Awal pekan di hari Senin, semoga semuanya semangat, gak ada yang males-malesan ya. Halo, terima kasih Kak Arifin Ahmad yang ada di Gorontalo buat semua pendengar setia Radio Magelang FM ya. Salam kenal. Oh iya, kemarin juga ada salam kenal ya dari Mbak Murni yang ada di Surabaya. Oke, Bu Endang Wahyu juga. Pokoknya semoga terhibur ya Pak Arifin yang ada di Gorontalo. Salam buat semua saudara-saudara yang ada di sana, murid-muridnya. Semoga bisa menjadi murid yang hebat gitu ya, kayak Pak Gurunya dong. Lalu juga terima kasih Bu Tuti. Oh iya, lagunya habis maghrib. Belum tak baca atau udah ini belum ya? Bu Tuti Haryanti, waalaikumsalam. Senin penuh berkah, amin. Ikut gabung di Sugeng Santen. Buat Mita rezeki lancar, amin ya robbal alamin. Lagunya apa tadi? Tak tari kok. Oh iya, Klebus. Oh iya, Kat Mobilung. Boleh, boleh, boleh, boleh. Ini habis maghrib ya. Salam buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, semangat selalu. Dan untuk Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Eti, Bu Riono, Lembayung, dan buat semua keluarga pendengar setia Radio Magelang FM ya. Baiklah, ini dia Klebus dari Ngatmom Bilung. Spesial buat Bu Tuti Haryanti, semoga bahagia selalu, sehat selalu. Terima kasih kebersamaannya.

0: Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
1: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

sahabat pendengar yang hari ini mungkin berasa capek banget ya seharian kerja, oke. Lagu-lagu pop Jawa masih menemani Anda ya sampai nanti jam 7 bersama saya Mita dari Magelang FM. Oh ya sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang mulai menerapkan Satria Curis atau sistem transformasi retribusi digital berbasis QRIS sebagai sistem pembayaran retribusi daerah secara non-tunai. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, Nanang Kristiono, dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini, mengatakan inovasi ini diharapkan mempercepat digitalisasi layanan publik sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Ia mengungkapkan Satria QRIS dikembangkan untuk mendukung percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Sistem tersebut dinilai memungkinkan masyarakat membayar retribusi secara digital melalui QRIS dengan proses yang lebih mudah, aman, dan transparan. Adapun hingga saat ini, implementasinya disebut telah berjalan di 7 organisasi perangkat daerah penghasil retribusi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Magelang, Larsita, menilai digitalisasi pembayaran retribusi merupakan kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat saat ini mengharapkan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan transparan. Kehadiran Satria QRIS menjadi langkah strategis dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan sekaligus mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk Pak Royanto, ini

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363-616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Kata Mutiara karya Lord Baden Powell, Bapak Pramuka. Garam itu asin rasanya kalau dimakan begitu saja. Akan tetapi bila dicampur dengan lauk pauk, akan sedap rasanya. Hidup tak akan menarik jika semuanya diperoleh dengan mudah.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam hidup ini, suka duka silih berganti. Dan hidup akan terasa lebih indah jika kita berhasil melampaui sebuah tantangan.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1.
5: Apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?

0: menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

sudah melakukan hal terbaik untuk diri sendiri. Paling enggak udah bisa menyelesaikan tugas yang emang jadi tanggung jawab kita. Oh, ini akan membuat kita tuh rasanya lega gitu ya hari ini, dan istirahatnya tuh kayaknya juga bisa lebih tenang gitu ya. Ya, semoga kita selalu bisa merasa seperti itu gitu ya, agar bisa memiliki tanggung jawab yang lebih, semakin hari semakin begitu deh bertanggung jawab. Oke sahabat pendengar, waktu Mita temani Anda di Sugeng Santai dengan lagu-lagu pop Jawa harus segera diakhiri sampai di sini dulu ya. Tapi sahabat pendengar, gimana nih untuk yang sudah mulai masa ini ya, MPLS. Ya, ngomongin MPLS nih, untuk mencegah terjadinya tindak perundungan di lingkungan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Magelang memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 murni mengusung konsep ramah anak. Kepala Seksi Kurikulum Disdikbud Kota Magelang, Herman Nazarudin, menjelaskan kebijakan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan ruang aman tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan bagi siswa baru. Nah, konsep tersebut nantinya akan diimplementasikan secara terukur melalui program budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN serta gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau 7 KAIH. Di sisi lain, pelaksanaan penyambutan siswa baru ini juga dirancang agar sejalan dengan instruksi Wali Kota Magelang Damar Prasetyono. Instruksi tersebut meliputi kampanye Stop Boros Pangan, kemudian ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, hingga perwujudan sekolah aman bencana. Kendati pedoman pelaksanaan selama 5 hari telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, skema teknis di lapangan diserahkan sepenuhnya kepada wewenang masing-masing satuan pendidikan. Dan kebijakan soal teknis memang diserahkan kepada masing-masing sekolah gitu ya, masing-masing kepala sekolah juga. Oke sahabat pendengar, terima kasih kebersamaannya. Nanti jam 7 bisa ketemu bareng rekan IUL yang akan mengusung lagu-lagu campur sari ya, di gado-gado campur sari. Terima kasih deh kebersamaannya. Oke, Mita akan hadirkan Widodari ya untuk Anda, Deni Caknan bersama Guyon Waton. Terus tadi lagu yang belum keputer ya, karena waktunya sih karena kelewat tadi ya. Iya, penyiarnya kelewat bacanya ya. Oke, akan segera kita hadirkan Bapak E. Alda. Terima kasih, tumben ini di akhir acara. Baiklah, terima kasih ya. Matugas aja buat Mita. Selamat mendengarkan lagu-lagu dari Radio Magelang FM buat semua warga Teras Boyolali, bersama Alda yang lagi bikin snack pesanan. Wih, berlimpah barokah. Bapak E. Alda, Agus Lia, dan Ida. Dan buat semua monitor Radio Magelang FM ya, selamat malam semuanya. Mita undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Salam sehat, ketemu lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya. Bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat malam Sugeng Dalu Gatur Poro Sutrisno Kaku Miwa Putring Kang Tansa Caketing Mana Sugeng Papanggian Kalian Kulo Ayu El Ingkang Padinya Wiji Kalian Panjenengan Stoyo Wonten Kieran Gado Gado Campur Sari Dados Jih Ronjen Ing lagu-lagu tembang campur sari ingkang badhe kula aturaken katur panjenengan sedaya mugia saged ngrencangi panjenengan ing dalu menika katur panjenengan mbok pilih dalu menika nembe ngempal utawi nembe baru kumpul barengan keluarga tercinta selasa harian menjalankan aktivitas semoga diberikan ketenangan kedamaian kebahagiaan ya. Nyun pangapunten mbok pilih swara kula swanten kula ra dibinding nggih. Tase influenza mekaten sih. Tubuh kita paripurna ini pun nanti joro kirang langkung tabu sedoso ndalu. Kula badhe ngaturaken roncening lagu-lagu campur sari mugia dados panglipur pangkalih panjenengan sami. Katus pun tiba wartos panjeringan ing dalu meniko pinaringan sehat bagas waras bahagia barengan keluarga seperti itu. Oke katur panjeringan ingkang lenggah wonten sanjawi ini pun kita makelang semoga panjeringan saged nyawiji melalui kiaran gado-gado campur sari melalui audio streaming kami wonten magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com salajengipun dipun padosi LPPL Magelang FM. Gado-gado campur sari dados mase. Madyun ngawi saking Sony Jos. Menika ingkang badhe ambuka kiaran menika. Dinten menika dinten Senin. Pekan pertama di minggu ini ya. Hari pertama di pekan ini maksudnya 6 Juli 2026. Ayu El sampai purna pukul 10 malam. Gado-gado campur sari.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
4: Gaduh-gaduh. Sari.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Matur nuwun kathah panjenengan sedaya ingkang tansah caket maneh ingkang sampun nyawiji. Kalian kula ayu el wonten kiyaran gado-gado campur sari Magelangan dados. Kula badhe pinanggihan rumiyin ingkang sampun nyawiji melalui kami di 0882 135 135. Sekian sinten menika. Bapak E. Alda. Bapak E. Alda wonten Bulurejo 33 Randusari Teras Boyolali. Bersama Alda yang lagi bikin snack pesanan Alkai. Lari gunung Pak Sekaten Sekatenewu. Sobe mangke hingge. Buat semua monitor Mi Radio, selamat mendengarkan lagu ini sambil beraktivitas. Buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu dan lancar. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria. Wih, sama kayak Magelang sih. Juga selamat malam Sugeng Dalu Kator Pak Herman Tidar Utara. Gado-gado campur sari Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Pak Herman nyun sekar kempling. Kempling no mas. Kintana tersalam kagem Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, ugi sedaya ingkang nyawiji wonten Radio Magelang FM Sugeng Midhangetaken. Kagem penyiaripun Sugeng Ayu Jejibahan ngantos paripurna. Siap matur nuwun. Ojeng Mas Ryan. Mas Ryan Junior maksud tengoten ge. Mas Ryan Junior wonten Kebon Dalem Kali Potro Bangsan. Ye Mas Ryan badhe ngersakaken lagu Palaran Mantos katur kangge pamidanget gado-gado campur sari dados Mas Ryan. Sugeng Dalu katur Mbak Murni. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ayu. Waalaikumsalam, selamat malam. Gado-gado campur sari badhe kinten nang salam kagem Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadua, Bu Eti, Mama Vega, Bu Endang Wayu, Bu Tuti, Bu Riono serta semua grup Merati Tembangi Jambu. Alas matur nuwun. Nggih sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Salam sehat lan lancar rezekine. Amin. Amin matur nuwun. Lajeng sinten menika? Pak Supardi Karanggading. Pak Supadi Karanggading Magelang, salam kagem Pak Surahman Marioto, sabar ing Candi Mulyo, Surodadi Induden, Sugeng Dalu, sehat monggo dipun laras timbang menika ugi Pak No ing Jalan Tentara Pelajar nomor 21 Magelang. Salam sehat nggih Pak No, bakule nasi goreng nggih Pak No. Nggih Pak No, ampun dangu mboten nate muncul e. Wonten Karang Kidul mugi laris-laris. Nyuwun tembang Tanjung Mas Ninggal Janji, janji Didi Kempot. Mbak Sugeng Tegas salam sehat kemauan matur nuwun. Mbak ampun maam gorengan kata ndak. Nggih. Nembe nganue, nembe pindeng estu niko. Wajian. Ampun sekawan dinten anggenipun perlu kok nggih. Tase pindeng kemauan nek ra maam gorengan ki ra wareg e piye jal. Nggih. Matur nuwun nggih. Kakak official request Lendang Biru siap sabar nggih mangke kula aturaken setunggal boko setunggalipun. Kak Boko Stejo, Kak Julia Shop. It's Beauty, Mbak Sri Cici, Kak Tia aja, Kak Prapto. Kak Sinten, Mbak Eni Cendiang. Katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana? Niki mau sinten nggih sing ngersake? Iki wae sapa? Ambo wae sapa ki? Iki wae sapa? Cemoro Sewu katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana ingkang nyawiji kalian kula ayu el wonten kiaran gado-gado campur sari dados.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID.

0: ambeien atau wasir. Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Gaduh-gaduh, campur sari.

Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket mana ingkang nyawiji kalian kula wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan. Nggih, dalu menika kula badhe ngaturaken pawartos tentang kalau ingkang badhe kula aturaken nggih menika berkenaan dengan bensin atau bahan bakar ya. Jagat media sosial dihubungkan dengan aksi sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang menolak melayani konsumen penunggak pajak kendaraan dalam video viral yang beredar, di mana SPBU yang diduga berlokasi di wilayah NTT tersebut tegas melarang pemilik kendaraan yang mati pajak untuk mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite. Pada unggahan tersebut disebutkan bahwa larangan penunggak pajak untuk mengisi BBM bersubsidi di wilayah NTT ini mulai berlaku per 1 Juli 2026. Dan disebutkan dalam unggahan tersebut motor penunggak pajak akan mendapatkan stiker berwarna merah sehingga tidak mengisi BBM bersubsidi. Sedangkan kendaraan yang sudah dibayarkan pajaknya tepat waktu bakal mendapatkan stiker warna biru J, sehingga bisa mengisi BBM bersubsidi. Nah, Pertamina Patraniaga melalui Area Manager Communication Relation NCCR Jatim Balinus Ahatria Hedi mengatakan Pertamina Patraniaga berkomitmen dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi sesuai dengan penugasan pemerintah, di mana Pertamina Patraniaga

Niaga terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan BBM, khususnya penyaluran BBM subsidi sesuai kuota dan titik layanan yang tetap ditetapkan pemerintah. Dan dia menambahkan tentunya Pertamina Patra Niaga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait aturan dan tata kelola pendistribusian subsidi di masing-masing wilayah. Okay. Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana kala wau wonten Lembahing Sutra. Gaduh-gaduh campur sari sampun kula aturaken nggih iki wis sapa kok dilalah lek maos weane ketelingsut. Lembahing Sutra salam katur Bandungki Mbak Susi, Mbak Tuti Arianti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Murni, Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Iwan semuanya aja buat Mbak Yu selamat malam buat semoga sehat selalu sampai paripurna nanti lancar rezekinya. Amin. Oke, katur Mbak Irna Dwi nggih. SMS. Leres nggih. Mbak Irna Karyani 242 Magelang, gaduh-gaduh campur sari. Kirim salam buat Bu Siti Doangan, Pak Kasroni dan istri, Bang Madon, Pak Supai, Yeni Kangkung, Mas Nur Aditya, Pak Narso Apem, spesial buat Pak Soleh yang lagi makan malam, request Cemoro Sewu. Makasih Mbak Ayu LJ, kembali kasih wonten Kempling, Rondo Kempling katur panjenengan sedaya, Ukilaring Gunung wonten Kiran, gado-gado campur sari dados.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Gaduh-gaduh. Sari.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
5: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
4: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
5: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
4: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
5: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
6: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

Kadu-kadu campur sari magelangan sugeng dalu. Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah ingkang sampun nyawiji kaliyan kula ayu-ayu wonten giaran gadu-gadu campur sari. Saking Oma Hesti sugeng dalu Oma. Assalamualaikum gadu-gadu campur sari. Mat malam Mbak Ayu. Moga selalu sehat lancar rezekinya. Amin. Oma request Mbak Dukun atau Pralayar dari Mantos. Dikirim untuk Opa Ari, Mbak Murni, Mama Vega, Mbak Titi, Mbak Nadine, Mbak Tini, Mbak Pipin dan semuanya aja. Mat malam metugas singgah paripurna. Oma tunggu lagunya nje. Tapi urut ya Oma. Mohon maaf karena memang kebetulan yang request banyak banget ini. Dari siapa ini? Busa dua. Assalamualaikum sugeng dalu Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Busa dua wonten jambe wangi pokoke melo. Pokoke melo, melo sapa? Mau kaya ini sudah dihadirkan ya Ibu. Salamnya katur Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani Kalinegoro, Bu Endang Wayu, Mbak Nungki, Mama Vega, Bu Putri Kabayan, Mbak Murni, Mbak Tuti Arianti, Pak Iwan, Pak Dipayono, Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Royanto, Gisdaroyo Pandemen Radio Magelang FM. Katur Mbak Ayu, moga sehat kata rezekini pun suka ngaktivitas. Amin. Matur nuwun. Pangapunten. Kalau mau kata sih pun sampun medal ya lagu ini pun dengan tibun ngersakan. Nge tibun gentas nge busa dua. Sobat pendengar, ada alergi gimana nih? Oke, nanti dibaca setelah anu ya, setelah aku selesai komen. Sobat pendengar, ada tes Atlas merilis daftar makanan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia edisi 2026. Nah, dalam pemeringkat tersebut, Indonesia mencatatkan prestasi membanggakan dengan menempatkan 4 kuliner tradisional di jajaran 10 besar. Di mana tepung tapioka yang dikenal sebagai tepung kanji atau aci merupakan tepung yang diekstrak dari umbi singkong. Bahan ini banyak digunakan sebagai pengental, bahan dasar kue cemilan tradisional, hingga alternatif pengganti tepung gandum. Nah sahabat, tak heran jika tepung tapioka ini menjadi bahan utama dalam berbagai hidangan khas di banyak negara. Di mana daftar tes Atlas ini mencakup 17 makanan dari berbagai belahan dunia dan pemeringkatan disusun berdasarkan penilaian pengguna melalui sistem verifikasi milik tes Atlas. Nah, hingga 17 Juni 2026 terdapat penilaian yang masuk dengan 657.348 diantara dinyatakan valid oleh sistem. Dan 10 makanan ada Pau de Queijo Brasil. Ini menempati posisi pertama ya. Makanan ini awalnya dibuat oleh para budak Afrika yang memanfaatkan pati singkong menjadi bola-bola kecil untuk dipanggang. Posisi kedua diraih oleh pempek Indonesia. Dan ini menempati peringkat kedua sebagai makanan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia pada 2026. Kemudian peringkat ketiga Hargo China, peringkat keempat Egg Waffle China, kemudian peringkat kelima Bakso Solo Indonesia. Di mana Bakso Solo ini menempati posisi kelima dalam daftar makanan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia pada 2026. Terus kue lapis Indonesia berhasil menempati peringkat ke-8 dalam daftar makanan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia pada tahun 2026. Dan Bakwan Malang posisi ke-9. Matur nuwun katur panjenengan sedaya tansah caket yang mana? Ada Yeni Inka featuring Fendik Adela dengan Jambu Alas. Dan Lungi Tengah Semoro Hair Senopati tadi yang request boleh suka banget. Buat sahabat semuanya selalu setia dengan saya Ayu El di Gado-Gado Campur Sari Magelangan.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong, jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
3: Magelang Fair 2026
2: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.
4: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
6: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Hari ini kita akan melihat rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Menariknya, dengan memahami tren pengeluaran ini, kita bisa mengungkapkan pola hidup masyarakat secara lebih mendalam.
5: Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Magelang dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per bulan berada di angka 1,49 juta, kemudian meningkat menjadi 1,7 juta pada tahun 2022, lalu sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 1,5 juta.
4: Pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dan nasional, pengeluaran per kapita di Kota Magelang tercatat lebih tinggi dengan rata-rata pengeluaran di Jawa Tengah sebesar 1,2 juta dan rata-rata nasional berada di sekitar 1,45 juta.
5: Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terbesar masyarakat Kota Magelang berada di kategori makanan, khususnya kelompok makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini tercatat sebesar 209.000, meningkat menjadi 290.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 239.000 di tahun 2023. Ini mengindikasikan tingginya konsumsi makanan siap saji di Kota Magelang.
4: Selain makanan jadi, kelompok rokok juga menunjukkan pengeluaran yang cukup besar. Di tahun 2021, pengeluaran untuk rokok berada di angka 54.000, naik menjadi 77.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 64.000 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa rokok masih menjadi bagian konsumsi yang cukup dominan di Kota Magelang.
5: Kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga juga menyedot banyak pengeluaran dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini sekitar 408.000, naik menjadi 466.000 pada tahun 2022 dan berada di 454.000 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan besarnya biaya untuk tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga di kota ini.
4: Data pengeluaran terbesar masyarakat Kota Magelang tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, seperti melakukan edukasi tentang konsumsi yang lebih sehat atau menyediakan akses makanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
5: Nah, itulah penjelasan tentang rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data!
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
6: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.

0: Kumakang selamat kelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang masih setia membersamai sahabat semua di gado-gado campur sari ya. Sahabat pendengar yang namanya persahabatan ya, berbicara masalah persahabatan, pertemanan yang sehat tidak hanya bergantung pada seberapa sering bagaimana kita bertemu dan berkomunikasi. Karena hubungan persahabatan yang langgeng ini juga dibangun dari sikap saling mendukung, menghargai, dan memahami kebutuhan satu sama lain. Karena menjadi teman yang baik pun bukan sesuatu yang hanya bergantung pada kepribadian saja tentunya. Nah, ini menurut psikolog nih ya, kemampuan membangun persahabatan ini dapat dipelajari melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang memperkuat rasa percaya dan kedekatan. Dan menjadi teman berarti hadir, menerima dan memberikan ruang bagi seseorang untuk menjadi dirinya sendiri. Tidak ada yang terasa lebih baik daripada mampu menjadi diri sendiri di hadapan orang lain. Benar gak sih? Nah, dengan senada dengan hal tersebut, teman yang baik adalah sosok yang hadir, mau mendengarkan, ikut berbahagia atas keberhasilan temannya, serta mendukung mereka melewati masa sulit tanpa menghakimi. Nah, ini susah ya. Ini hanya bisa didapatkan dengan teman sejati atau persahabatan sejati ya. Oke, disapa dulu di 366899. Gado-gado campur sari Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Sengayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah Bu Indarto, apa kabar nih? Kangen ibu, udah lama nggak muncul.
1: Iya, ada nih bu, ya HP-nya kadang-kadang HP-nya yang error, kadang-kadang orangnya yang error.
0: Aduh, aja pripon ya orangnya yang error ki.
1: Benar-benar teman sejati.
0: Alhamdulillah, kangen sekali loh bu. Kita kangen sekali.
1: Aja. Kangen
0: tenanan itu. Mau tak kalau batin Bu Indarto kalian Koko Prabu kok nggak pernah menjedul gitu loh ya?
1: Oh iya tapi aku monitor terus jangan
0: khawatir. Oke. Okay. Sukses selalu ya Bu.
1: Dan keparan gitu ya.
0: Monggo.
1: Kak Nyiwun layang katresna.
0: Ah siap. Soalnya buat siapa?
1: Katur,
0: Jee,
1: Sengayu. Katur, Pak Untung. Katur, Pak Rinda.
0: Jee.
1: Pak Tindu.

0: Sekarang ulang tahun Magelang FM sih Ayu.
1: Iya, Januari Bu, masih lama.
0: Kita tunggu undangannya.
1: Oke, lagunya apa tadi Bu?
0: Layangka Tresnan.
1: Layangka Tresnan. Awo yuning sandinya lo kok layang-layangan. Bu?
0: Halo?
1: Wanting sandinya kok layang-layangan lo?
0: Oh, ya.
1: Jee, salam kakak buka kopa Prabu. Siap. Ngeten, Jee. Jee.
0: Enggak apa, Bu Kota sama Bu Amir.
1: Oh, siap.
0: Selalu mau nekam, sekendalu semuanya. Masa tuh masih
1: ngaji. Jee, sami-sami. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun katur Bu Indarto dalah Bapak nggih. Mugi tansah pinaringan bagas kasarasan, berkah melimpah, tetap awet cantik dan gagah ya Bapak ya. Oke, sahabat on air, di mana-mana Anda berada. Tadi yang request lagu saya hadirkan semua, tapi tetap sabar ya. Karena kebetulan ini malam ini request banyak banget nih ya. Terima kasih matur nuwun. Situ Rondo yang bakal saya hadirkan di susul Tatu Didi Kempot buat sahabat semua yang selalu setia berangkat saya Ayu El di Gado-Gado Campur Sari Magelangan.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk

0: 0892-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
4: Walah, bune. Nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang, butuh nangis terus ki lo ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: situ aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Matur nuwun, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gado-Gado Campur Sari. Sahabat, Singapura dan Indonesia sepakat bekerja sama dalam perdagangan kredit karbon serta membantu usaha kecil dan menengah UKM Indonesia agar lebih mudah bertransaksi di lintas negara. Dan antara juga menandatangani kesepakatan dengan Keppel Electric, Sembcorp Industries dan Singapore Energy Interconnection. Kesepakatan ini bakal memberikan peta jalannya jelas bagi proses negosiasi dan pembahasan, sekaligus membuka jalan bagi proyek listrik lintas batas. Ini disampaikan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada kunjungan ke Jakarta pada Senin 6 Juli hari ini ya. Dalam konferensi pers bersama Presiden Prabowo Subianto, Wong mengatakan Singapura sangat yakin terhadap masa depan Indonesia. Dan mereka ingin Indonesia berhasil karena masa depan kedua negara ini saling terkait erat. Dan keyakinan terhadap Indonesia tercermin dalam tindakan. Seraya menambahkan, Singapura telah secara konsisten berinvestasi di Indonesia selama bertahun-tahun. Nah, sahabat, Singapura dan Indonesia menandatangani nota kesepahaman mengenai kredit karbon berdasarkan pasal 6 Perjanjian Paris, di mana kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, serta Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Mohamed Jumhur Hidayat. Menurut Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, dalam siaran pers terpisah, penandatangan itu menegaskan komitmen kedua negara untuk bekerja sama mengembangkan pasar karbon guna mempercepat aksi iklim ya. Nah, berdasarkan kesepakatan tersebut, Singapura dan Indonesia bakal bertukar informasi dan keahlian teknis mengenai pasar karbon dan mengupayakan perjanjian implementasi yang selaras dengan pasal 6 serta mengidentifikasi proyek kredit karbon berintegritas tinggi. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup kedua negara juga menandatangani nota kesepahaman terpisah mengenai kerjasama lingkungan hidup pada pekan lalu yang bakal memperluas kerjasama sama di bidang-bidang seperti pengelolaan sampah. Nggih matur nuwun katur panjenengan sedoyo. Ingkang tansah saged ing mana ingkang tansah setia nyawiji kalian kula Ayu L wonten giaran gado-gado campur sare. Oh habis bapil juga ya Mbak Erna Karyani, sama ini lagi musim kali. Puriona di Dudan, sugeng dalu. Gado-gado campur sare. Request SMO, waduh, mungkin sakit kula aturakan nggih Buriono. Mugi saged kula aturaken nggih Bu Riyono sayang, soalipun ingkang ngersakaken menika sampun diri-diri menawi mboten saged kula aturaken sedanten ampun kecewa nggih. Sanes wekdal kula aturaken amargi estu dalu menika lumayan kuatah estu. Bu Riyono di Dudan ngersakaken esemu manto, salam katur Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadua, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, Pututi Arianti, Bu Sekar dan semuanya. Buat penyiar yang bertugas ya tetap semangat. Sampai purna nanti rezeki lancar. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Royanto di Demak. Salam kagem Bu Haryani, Bu Nani, Bu Sadua, Bu Endang Wahyu, Pak Prianto, Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Herman. Ugi stayo pami danget Magelang FM request Tresno Waranggono. Kemudian assalamualaikum Bu Tuti Arianti. Buat penyiarnya sehat, rezeki lancar barokah. Amin. Salam buat Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Sadua, Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Bu Riyono, Pak Herman, Lembayung, semuanya keluarga pendengar setia Magelang FM. Mau pamer pujo matur suwun Mbak Ayu lecati copi. Mobile mangke mekdalipun wonten nggih. Amargi ingkang ngersakaken sekarang menika lumayan kuat ada diri-diri. Kula aturaken gatur panjenengan tatu. Kalau wau perahu layar sampun nggih kadoseipun nggih. Kok samar nganu ketinggalan ya piye iki jale ketinggalan. Engko aku di Dinomo. Sekedap saya cari dulu. Oke, matur nuwun katur para sutresno sahabat pendengar yang selalu setia barengan saya Ayu L di gado-gado campur saring nggih. Wonten tatu ugi layang katresnan katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana oprayu layrien nggih. Didi Kempot ugi prau layar katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana ingkang tansah setianya wiji kalian kula wonten geren gado-gado campur saring.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
5: Ibune ono ora, Pak?
6: Ono kain jeru, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
5: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
7: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
8: Gado-gado, campur sari.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya. Bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya, Bu?
4: Gini loh, Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Matur nuwun kathah panjenengan sedaya ingkang tansah caketi mana ingkang tansah setya nyawiji kalian kula ayu alon wonten giaran gado-gado campur sare. Dari Theodorus Bayu kula salam-salam kagem pendengar Magelang FM. Mugi tansah diparingi kesehatan nggih. Amin. Kagem Bayu sugeng dalu mugi diparingi kesehatan mugi sedaya keluarga Bayu sehat sedayanipun. Amin. Dumawa sami-sami tunggu sakunduripun mekaten nggih. Sahabat pendengar, tak berasa ya, ini sudah pukul 21 lebih 14 menit dan saya mau sampaikan pantauan arus lalu lintas di malam hari ini di Kota Magelang. Dipantau dari jalur utara Kota Magelang, arus lalu lintas pada malam hari ini terbilang masih cukup padat sekali, padat lancar ya. Kemudian kita menuju ke RSJ Utara dan RSJ Selatan terpantau lancar sekali. Kemudian kita menuju ke Simpang Kupatan, malam hari ini masih terpantau padat lancar. Kemudian di Simpang Safari juga sama, menuju arah Magelang masih terpantau padat lancar. Kemudian di Simpang Menawa Utara masih padat lancar. Di Simpang Kodim terpantau lancar. Dari Simpang Kodim di Simpang CPM terpantau lancar. Alun-alun terpantau lancar. Kemudian Simpang Cacaban terpantau lancar sekali. Di Jalan Pemuda terpantau lancar. Kemudian di Simpang Rejowinangun yang Jalan Pemuda terpantau padat lancar. Demikian juga Simpang Rejowinangun terpantau lancar. Simpang Satpol Timur Utara terpantau lancar. Satpol Selatan terpantau lancar. Puskesmas Wates Utara dan Wates Selatan terpantau lancar. Dinsos Selatan terpantau lancar. Dignes Timur lancar. Pertigaan BNI lancar. Dan pertigaan SMA Kristen 1 terpantau lancar. Layang katresnan ingkang badhe kula aturaken kalian kadung tresno katur panjenengan ingkang tansah caketing manah wonten giaran gado-gado campur sari.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gado-gado, campur sari.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Jika mendengar nama bunga rafflesia atau bunga bangkai, apa yang ada di dalam benak Anda? Tentu, sebuah bunga raksasa yang jika mekar mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Oh iya, dari namanya tentu mengingatkan Anda pada penemunya kan? Tepat sekali, Sir Thomas Stamford Bingley Raffles. Itulah nama lengkap pemimpin ekspedisi yang menemukannya. Tapi tahukah Anda bahwa hari ini adalah hari lahirnya? Iya, Raffles lahir tepat hari ini, 6 Juli pada tahun 1781. Yuk kita mengenal Raffles lebih dekat lagi. Insan edukasi, Raffles adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terbesar. Ia lahir di Jamaika. Ayahnya adalah Kapten Benjamin Raffles yang terlibat dalam perdagangan budak di Kepulauan Karibia dan meninggal mendadak ketika Raffles baru berusia 15 tahun. Sehingga keluarganya terperangkap hutang. Ia langsung mulai bekerja sebagai seorang pegawai di London untuk perusahaan Hindia Timur Britania, perusahaan dagang setengah pemerintah yang berperan banyak dalam penaklukan Inggris di luar negeri. Pada 1805, ia dikirim ke Pulau Pangeran Wales, yang kini dikenal sebagai Penang di Malaysia. Itulah awal mula hubungannya dengan Asia Tenggara. Insan edukasi, Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811 ketika Inggris mengambil alih jajahan-jajahan Belanda. Tak lama kemudian, ia dipromosikan sebagai Gubernur Sumatera ketika Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Pada waktu Raffles menjabat sebagai penguasa Hindia Belanda, ia telah mengusahakan banyak hal, antara lain, dia mengintroduksi otonomi terbatas, menghentikan perdagangan budak, mereformasi sistem pertanahan pemerintah kolonial Belanda, menyelidiki flora dan fauna Indonesia, meneliti peninggalan-peninggalan kuno, sastra Jawa, serta banyak hal lainnya. Hasil penelitiannya di Pulau Jawa dituliskannya pada sebuah buku berjudul History of Java yang menceritakan mengenai sejarah Pulau Jawa. Insan edukasi, pada tahun 1815, Raffles kembali ke Inggris setelah Jawa dikembalikan ke Belanda setelah Perang Napoleon selesai. Tetapi pada tahun 1818, ia kembali ke Sumatera. Kemudian pada tanggal 29 Januari 1819, ia mendirikan sebuah pos perdagangan bebas di ujung selatan Semenanjung Malaka, yang di kemudian hari menjadi negara kota Singapura. Dalam 6 minggu, beberapa ratus pedagang bermunculan untuk mengambil keuntungan dari kebijakan bebas pajak, dan Raffles kemudian mendapatkan persetujuan dari London. Kekuasaan atas pulau itu pun kemudian dialihkan kepada perusahaan Hindia Timur Britania. Akhirnya, pada tahun 1823, Raffles selamanya kembali ke Inggris, dan kota Singapura telah siap untuk berkembang menjadi pelabuhan terbesar di dunia. Kota ini terus berkembang sebagai pusat perdagangan dengan pajak rendah.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini. Hanya di

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Para sutresna kagumya putri ingkang tansah caketing manah kados sampun paripurna, anggen kula nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten kiyaran gado-gado campur sari. Nyuwun pangapunten mbok pilih anggen kula ngaturaken sekar dereng saged kula aturaken menawi ingkang dados request panjenengan. Dere saged kula aturaken sedayanipun nggih amargi keterbatasan waktu. Sekar pungkasan ingkang badhe kula aturaken wonten ayun-ayun kobyok kapungkasi mangke lingsir wengi katur panjenengan sedaya menika minangka lagu penutup wonten giaran menika. Matur nuwun kawigatosan panjenengan sami rahayu ingkang sami pinangge sugeng aso kula ayu el. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu ugi salam.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

Dari Jalan Pahlawan, nomor 74 Kota Magelang, melalui frekuensi 103,5 FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM, di udara.

0: iman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

pagi bersama saya Nuri Kresnawati. Dalam program Jaya Iman pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang Wiweka sebagai benteng diri dari sanjungan. Mari kita awali pagi hari ini dengan salam Panganjali Suci, Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namusidam, umat sedharma yang berbahagia. Dalam ajaran Hindu, manusia diajarkan untuk senantiasa mengembangkan Wiweka, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang tulus dan yang penuh dengan kepentingan. Wiweka merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan yang sangat penting dalam kehidupan, karena tidak semua yang tampak baik di hadapan kita benar-benar membawa kebaikan. Melalui Wiweka, seseorang mampu berpikir jernih, bersikap hati-hati, serta tidak mudah terpengaruh oleh kata-kata manis maupun penampilan luar semata. Kehidupan seringkali mempertemukan kita dengan berbagai bentuk pujian, penghormatan, dan perhatian dari orang lain. Pada dasarnya, penghargaan yang tulus merupakan sesuatu yang baik, karena dapat menumbuhkan semangat dan motivasi untuk terus melakukan kebajikan. Namun, ajaran Hindu juga mengingatkan bahwa tidak semua pujian lahir dari ketulusan hati. Ada kalanya seseorang memberikan perhatian atau penghormatan secara berlebihan

diajarkan untuk tidak mudah terlena oleh sanjungan. Sebaliknya, kita hendaknya menggunakan WWK agar mampu melihat segala sesuatu secara lebih mendalam dan objektif. Ajaran WWK, ajaran mengenai pentingnya kewaspadaan dan kebijaksanaan ini juga ditemukan dalam kitab Panca Tantra, khususnya pada bagian Mitra Beda Sloka 1.5 yang berbunyi Atyadaru Bhavet Yata Karya Karana Varjita Tatra Sanka Prakartavya Parinamo Sukhavava, yang artinya di tempat di mana penghormatan atau perhatian berlebihan diberikan tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, di sana patut timbullah kewaspadaan, sebab akhirnya sering membawa penderitaan. Sloka ini mengajarkan bahwa seseorang hendaknya tidak mudah terbawa oleh pujian, penghormatan atau perhatian yang diberikan secara berlebihan. Memang setiap orang merasa senang ketika dihargai, dipuji, dan diakui keberadaannya. Namun, apabila penghormatan tersebut diberikan tanpa alasan yang jelas dan tampak tidak wajar, maka diperlukan kewaspadaan serta kebijaksanaan dalam menyikapinya. Melalui pengembangan WWK, seseorang akan mampu melihat lebih jauh daripada sekedar kata-kata yang terdengar indah. Ia mampu mempertimbangkan maksud, tujuan, dan akibat dari setiap sikap yang diterimanya. Dengan demikian, manusia tidak mudah tertipu oleh sanjungan yang berlebihan dan tetap teguh berjalan di jalan Dharma. Kitab Panca Tantra, khususnya bagian Mitra Beda, mengajarkan bahwa manusia harus memiliki kecerdasan dalam menjalin hubungan sosial. Kecerdasan tersebut tidak hanya berupa kemampuan berbicara atau bergaul dengan orang lain, tetapi juga kemampuan memahami karakter, maksud, dan tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh orang di sekitar kita. Sloka ini mengingatkan bahwa penghormatan yang berlebihan tanpa alasan yang jelas perlu disikapi dengan kewaspadaan. Jika seseorang terlalu mudah terlena oleh pujian dan sanjungan,

Dalam perspektif Hindu, kata Viveka sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kemampuan membedakan atau kebijaksanaan dalam menilai. Dalam kehidupan spiritual, Viveka membantu manusia membedakan antara yang bersifat kekal dan yang tidak kekal. Sedangkan dalam kehidupan sosial, Viveka membantu seseorang membedakan antara ketulusan dan kepura-puraan, antara sahabat sejati dan sahabat yang hanya mendekat karena kepentingan tertentu. Kewaspadaan ini berkaitan erat dengan pengembangan Viveka, yaitu kemampuan membedakan yang benar dan yang salah, yang nyata dan yang semu, yang tulus dan yang dengan penuh kepentingan. Viveka merupakan salah satu kualitas luhur yang harus dimiliki oleh setiap umat Hindu agar mampu menjalani kehidupan dengan bijaksana. Dengan Viveka, seseorang tidak hanya melihat sesuatu dari permukaannya saja,

0: lagi bersama saya, Turi Kresnawati, dalam program Cahaya Iman pagi hari ini. Sanjungan pada dasarnya tidak selalu buruk. Pujian yang diberikan dengan tulus dapat menjadi penyemangat untuk terus berbuat baik dan meningkatkan kualitas diri. Namun sanjungan dapat menjadi berbahaya apabila digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi, memanfaatkan, atau memanipulasi seseorang demi kepentingan pribadi. Seringkali seseorang yang terlalu menyukai pujian menjadi kurang waspada. Ia merasa senang karena dihargai, sehingga tidak lagi mempertimbangkan maksud di balik penghormatan yang diterimanya. Dalam keadaan seperti inilah, seseorang dapat menjadi korban penipuan, pengkhianatan, ataupun kekecewaan. Oleh karena itu, Panca Tantra mengajarkan agar kita tidak hanya mendengar kata-kata manis, tetapi juga memperhatikan tindakan dan konsistensi perilaku seseorang. Dalam kehidupan modern, ajaran ini menjadi semakin relevan. Di era media sosial, banyak orang yang berlomba-lomba mencari pengakuan, pujian, dan popularitas. Tidak sedikit pula pihak-pihak yang menggunakan rayuan, pujian, atau penghormatan berlebihan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Oleh sebab itu, kita perlu membangun sikap bijaksana agar tidak terpengaruh oleh pencitraan dan penampilan luar. WWK mengajarkan kita untuk tetap rendah hati ketika dipuji dan tetap tenang ketika dikritik. Orang yang memiliki WWK tidak akan menjadi sombong karena sanjungan dan tidak pula putus asa karena celaan. Ia memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, melainkan oleh kualitas karakter, perilaku, dan kesungguhannya dalam menjalankan Dharma. Selain itu, ajaran Hindu juga mengenal konsep ahamkara atau ego. Ego seringkali membuat manusia senang dipuji dan ingin selalu menjadi pusat perhatian. Ketika ego tidak terkendali, seseorang menjadi mudah terjebak dalam sanjungan. Sebaliknya, ketika ego mampu dikendalikan, seseorang akan tetap rendah hati dan mampu menilai segala sesuatu dengan jernih. Karena itu, pengembangan WWK harus berjalan seiring dengan pengendalian diri agar manusia tidak mudah diperdaya oleh kata-kata yang menyenangkan telinga tetapi belum tentu membawa kebaikan. Melalui sloka Panca Tantra Mitra Beda sloka 1.5 ini, kita diajak untuk menjadi pribadi yang bijaksana, waspada, dan tidak mudah terbawa oleh pujian yang berlebihan. Kita diajak untuk selalu menggunakan WWK dalam setiap pergaulan, setiap hubungan sosial, dan setiap keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Dengan WWK, kita mampu melihat ketulusan di balik sebuah perhatian, memahami maksud di balik sebuah pujian, serta menjaga diri dari berbagai bentuk manipulasi yang dapat menjerumuskan kita ke dalam penderitaan. WWK menjadi benteng yang melindungi kita agar tetap berjalan di jalan Dharma dan senantiasa berpegang pada kebenaran. Mari kita terus mengembangkan WWK dalam kehidupan sehari-hari agar mampu membedakan antara ketulusan dan kepentingan, antara kebenaran dan kepalsuan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang harmonis, damai, dan sesuai dengan tuntunan Dharma. Semoga ajaran luhur dari Panca Tantra ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua untuk senantiasa bersikap bijaksana, waspada, dan tidak mudah terlena oleh pujian maupun penghormatan yang berlebihan. Pujian yang tulus patut disyukuri, tetapi sanjungan yang berlebihan patut disikapi dengan WWK. Sebab kebijaksanaan menjaga kita tetap rendah hati ketika dipuji dan tetap teguh ketika diuji. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam program Cahaya Iman pagi hari ini. Saya akhiri dengan salam Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Mita kembali hadir di Semangat Pagi sampai nanti jam 9. Kita sama-sama untuk terus menyemangati diri ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru. Yuk, langsung aja bisa nyatu bersama Mita lewat WhatsApp Radio Magelang FM di 0822 135 135, atau bisa juga deh melalui line telepon kami di 0293 366 899. Pagi ini Mita berharap sekali kamu selalu bersemangat ya untuk menyambut pagi ini, yang tentu saja kalau bukan diri kita juga nih yang punya andil besar untuk semangat, kayaknya juga kurang oke gitu ya. Jadi langsung aja yuk bisa gabung sampai nanti jam 9 di Semangat Pagi, dan langsung kita buka dengan satu lagu yang oke banget nih. Ini lagu dari timur juga ya, Silet Open Up featuring Jensen Ziran, Eko Show dan Diva Aurel. Lagunya adalah Terguling-Guling. Moga bisa menyemangati kita ya pagi ini untuk tidak bermalas-malasan, untuk tidak berogah-ogahan melakukan aktivitas. Yuk, langsung aja kita simak Terguling-Guling.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
5: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
4: Memangnya selengkap apa?
5: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
4: Wah, pas banget nih.
5: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
3: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
6: Magelang Fair 2026
3: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
5: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.

0: Kata Mutiara, karya George Fox, jurnalis dari Inggris. Jangan berjalan di depanku. Aku mungkin tidak mampu mengikutimu. Jangan berjalan di belakangku. Aku mungkin tak sanggup memimpinmu. Berjalanlah di sampingku dan jadilah sahabatku selamanya.
1: Insan edukasi, kita semua diajak untuk tidak rendah diri maupun tinggi hati kepada siapapun, melainkan menempatkan setiap orang menjadi sahabat dalam kebersamaan hidup. Mampukah kita menghargai orang lain sebagaimana kita menghargai diri?

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Pak, apa Bu?
0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Sahabat pendengar, berfokuslah pada tujuan dan jangan hambatan agar kita selalu bisa terus ya meraih apa yang kita cita-citakan dengan sebaik mungkin. Yuk, pagi ini terima kasih banget yang udah nyatu di Semangat Pagi 103,5 Magelang FM bareng Mita pagi hari ini. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Kak Nanan. Yuk, hati-hati di jalan yang mau ke Jogja. Pagi juga Kak Yanto. Ada Kak Kukata, Kak Saraya. Akhirnya ku menemukanmu. Menemukanmu Seventeen. Boleh-boleh nanti ditunggu ya. Asisten mana? Oke, Radio Magelang FM ini ya. Kak Teo pagi. Ada Kak Cix, selamat pagi juga. Mbah Upluk coba nanti dicariin dulu lagunya ya. Melayang di awan loh. Pamanah rasa luar biasa. Pagi ini doanya untuk kita semua ya. Selasa berkah di awal hari ini. Mudahkanlah ya Allah dibukakan pintu rejeki serta keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, selamat pagi juga untuk Arya. Halo Saraya, sehat selalu Kak Azril. Lagunya ditunggu satu persatu ya. Pagi juga yang udah nyatu lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Apa kabarnya? Selamat pagi buat Hera di Potro Bangsan. Mbak Hera, apa kabar? Selamat pagi ya. Wih, lagunya mantap loh. Haters ya, dari kotak boleh ditunggu. Apalagi pagi-pagi kayak gini nih, pasti semangat ya dengerin lagu itu ya. Semangat pagi juga, terima kasih mas siaran ya. Thank you. Selamat nyiapin aktivitas pagi ini ya buat Mbak Hera yang ada di Potro Bangsan. Halo juga Pak Herman, terima kasih juga kebersamaannya. Boleh lagunya ditunggu Seventeen. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga untuk Pak Royanto, Bu Riono, Pak Tarmono, juga Bu Indarto sekalian. Buat Bu Nani, buat siapa lagi nih, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Pak Iwan, Mbak Nungki, Mbak Susi, Mbak Erna, dan semuanya aja. Pak Iwan, iya selamat pagi ya. Kemarin hari Minggu atau apa ya, dengar suaranya, semoga sehat selalu juga ya. Oke, yang lagi sibuk, masih sibuk-sibuk siapin pagi ini untuk tetap beraktivitas yang luar biasa. Baiklah, Satu Mimpiku, ini lagu yang di request tadi ya sama Mbak Emmy. Selamat pagi, terima kasih. Wah, gesik banget loh ini Mbak Anya. Langsung ya, Satu Mimpiku. Lagu yang diciptain sama Yovie Widianto dan pernah ngehits sama The Gru ya. Kali ini bersama Angelia

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Kata Mutiara, karya Bung Hatta, proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia. Kurang cerdas, dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap, dapat diperbaiki dengan pengalaman. Tetapi, kurang jujur, sulit memperbaikinya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan kembali bahwa kejujuran jauh lebih penting dari kecerdasan dan kecakapan. Cerdas dan cakap menjadi tidak berguna apabila tidak jujur. Marilah kita pupuk terus

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian bagi kelompok tani di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan kemarin. Bantuan ini disebut sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya pertanian modern. Andi Amran Sulaiman dikutip dari laman Antara News mengatakan, bantuan untuk para petani di Papua Selatan tahun ini senilai 1,3 triliun yang disalurkan dalam bentuk peralatan pertanian serta gedung pupuk. Ia menjelaskan teknologi tanam pada yang digunakan di Kampung Waninggap Kai sama dengan yang digunakan di Jepang dan Amerika Serikat, sehingga ini merupakan suatu kemajuan. Oleh karenanya diharapkan ke depan penanaman padi di Merauke dari sebelumnya 2 kali dalam setahun menjadi 3 kali dengan dukungan irigasi, benih unggul, dan pendampingan dari pemerintah. Penggunaan alat dan mesin pertanian dan teknologi modern dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Merauke. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

hidup ini memang penuh dengan perjuangan. Jadi semangat ya untuk berjuang. Kita ini memang pejuang-pejuang gitu ya. Semoga nantinya bisa mendapatkan yang kita impikan. Ya, jangan lupa untuk kerja keras, usahanya terus, jangan mudah putus asa, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Baik, terima kasih di Semangat Pagi Radio Magelang FM yang udah nyatu juga lewat WhatsApp. Apa kabar Javi yang ada di tempuran nih, yang mau siap-siap juga untuk beraktivitas. Terima kasih, lagunya ditunggu Rizky Febian ya. Apa? Alamak. Oke, ditunggu ya. Alamak, tapi berangkatnya cukup gak nanti ya jam 7:30 ya? Oke, Bu Tuti, halo juga, selamat pagi. Ada Mbak

Purni juga sebelumnya ya. Waalaikumsalam. Noah lagunya apa aja deh. Salamnya buat Oma Kenzo, Pak Herman, Bu Tuti, Pak Iwan, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, juga buat Mbak Yuli Hera, Mbak Nadine, semua teman-teman yang ada di grup Merapi ya. Selamat pagi. Terima kasih kebersamaannya. Hai juga Bu Tuti. Oke, lagunya apa sih? Belum siap kehilangan. Oh iya ya, kadang-kadang tuh seperti itu, kita belum siap tapi ternyata harus menghadapi kenyataan. Jadi gimana dong, kita memang harus persiapkan segala sesuatunya ya. Maksudnya tuh kita mesti lebih legowo, lebih ikhlas dengan apa yang terjadi gitu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang ada di TikTok Live. Pagi ini ada Kak Udin, ada Kak Andre, selamat pagi, semangat pagi, thank you buat kebersamaannya. Ada Kak Aryo, Arya Jul ya, yang terlewatkan lagunya boleh. Kak Abdul Ghani, ada Kak Bayu Tour Travel, iya, yang spesialnya buat Ananda Delano. Maaf ya, ayah belum bisa menemani liburan karena ayah kerja ya. Oh, pejuang loh. Kak Fitro Fajares, Kak Nabila juga selamat pagi. Thank you banget kebersamaannya pagi hari ini. Yuk yang terlewatkan Sila on 7, dan nanti jam 7 kita bakal sama-sama ngikutin warta berita dari RRI Pro 3 setengah 8 nanti. Kita bakal balik lagi tetap di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti. Mbak Nadine, hai. Pagi yang ada di Bandongan, gimana, dinginkah pagi ini? Kayaknya sih kalau pagi ini gak sedingin kemarin-kemarin ya. Oke, apapun yang dirasa tetap semangat.